0: Selamat pagi teman Produa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini ya? Di hari Sabtu, weekendnya tanggal 2 Mei 2026. Baik ya kabarnya. Oke teman Pro 2, terpantau cuaca di seputaran Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat rada mendung nih. Jadi buat teman Pro 2 mau keluar atau mau jalan-jalan, stay safe ya. Jangan lupa bawa jas hujannya ataupun payung ya, biar gak kehujanan. Takutnya hujan ya. Oke, selama beberapa jam ke depan Happy akan menemani kalian ya dengan serangkaian musik dan juga informasinya. Dan sekarang kita masuki segmen pada part kedua. Tapi untuk itu Happy mau ngucapin dulu selamat Hari Pendidikan Nasional ya untuk kita yang ada di Indonesia, untuk para murid ataupun para guru yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita masukin segmen pada part kedua dengan informasi Wellness Festival Fall 2 digelar 22 sampai 23 Mei. Buruan daftar di sini. Dilansir dari CNN Indonesia, setelah sukses diselenggarakan pada Januari 2026 lalu, CNN Indonesia Wellness Festival Fall 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas interaktif untuk berbagai usia di South Quarter Dome Jakarta pada 22 sampai 23 Mei 2026. Mulai dari High Rocks Mini Simulation dengan kategori Doubles Mix, Doubles Woman, dan Doubles Men, lalu latih ketangguhan dan ketangkasan anak teman Pro 2 sejak dini dalam Push Bike Fun Race untuk kategori usia 2, 3, dan 4 tahun. Selain itu, teman Pro 2 sempurnakan hari kamu ya dengan mengikuti Mat Pilates yang dirancang untuk membantu meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot inti atau core serta keseimbangan tubuh secara menyeluruh dengan infrastruktur. Ada pula nomor 2 Cardio Dance yang siap melengkapi hari kamu. The Wellness Festival Fall 2 merupakan festival kesehatan yang menghadirkan pengalaman yang engaging, accessible, dan community driven ya nomor 2. Festival ini dikemas melalui kombinasi kelas olahraga, fitness challenge, music performance, dan family activation untuk menjangkau audiens urban yang aktif dan lifestyles oriented. Dan untuk daftar aktivitas CNN Indonesia Wellness Festival Fall 2, yaitu yang pertama ada High Rocks with Primae Fit. Jadi High Rocks with Life Coach atau in collaboration with Primae Fit adalah area aktivitas high energy yang menghadirkan pengalaman functional fitness modern dengan pendampingan infrastruktur. Instruktur profesional dari Life Coach South Quarter. Nah, program ini dirancang fun, inklusif, dan beginner friendly ya, sekaligus menjadi magnet engagement dan content engine yang kuat melalui aktivitas fisik terkurasi dan community challenge. Untuk kategorinya sendiri, nomor 2 ada Double Man, Doubles Men, Doubles Woman, Doubles Mix. Dan nomor 2 selanjutnya ada Mat Pilates. Jadi Mat Pilates menghadirkan pengalaman olahraga yang low impact movement, mindful, calming, dan accessible. Dirancang untuk membantu peserta meningkatkan fleksibilitas, postur, kekuatan inti, serta keseimbangan tubuh secara menyeluruh. Selanjutnya ada Cardio Dance. Jadi Cardio Dance sebagai olahraga berbasis dance workout yang energik dan juga fun. Dirancang untuk membangun suasana festival yang lively sekaligus mendorong partisipasi publik secara luas. Selanjutnya ada Push Bike Fun Race. Dan Push Bike Fun Race ini adalah zona aktivitas kompetitif untuk anak berusia 2, 3, dan 4 tahun yang menghadirkan pengalaman balap yang playful, engaging, dan family friendly. Dirancang untuk membangun semangat sportivitas, keberanian, dan kebersamaan dalam suasana festival yang aktif dan menyenangkan. Dan yang terakhir nomor 2 adalah Talk Show and Community Talk ya.
Jadi talk show and community talks ini adalah ruang interaksi inspiratif yang menghadirkan sesi bincang santai, edukatif, dan relevan seputar wellness, healthy lifestyle, self-care, dan keseharian urban. Aktivitas ini, aktivasi ini dirancang untuk memperkaya festival bukan hanya sebagai ruang aktivitas fisik, tapi juga sebagai platform berbagai insight, membangun koneksi komunitas, dan memperkuat engagement yang lebih meaningful. Nah, nomor 2, selain itu, CNN Indonesia Wellness Festival Vol 2 juga menghadirkan free medical check-up, fisioterapi, wellness message, dan kegiatan menarik lainnya. Oke, nomor 2 yang mau ramaikan CNN Indonesia Wellness Festival Vol 2 pada 22-23 Mei, buruan daftar langsung aja ke website CNN Indonesia ya. Nanti di sana ada link yang bisa diklik gitu. Oke, masih ada informasi lainnya di pada part kedua, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Agen Pro 2, welcome back, masih bersama Happy di pada part keduanya ya. Informasi selanjutnya nih, tem Pro 2 adalah susunan pemain Indonesia versus Korea di Uber Cup Ana bersama Tiwi comeback nih tem Pro 2. Dan ini itu di olahraga raket ya. Dilansir dari CNN Indonesia, Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada semifinal Uber Cup 2026 di Horsens, Denmark, Sabtu 2 Mei. Nah, berikut susunan pemain kedua tim. Indonesia berhasil memenuhi target dengan lolos ke semifinal Uber Cup 2026. Di babak semifinal, Indonesia bakal menghadapi Korea Selatan. Di atas kertas, Korea punya materi tim yang lebih baik dibanding Indonesia. Namun dalam sebuah pertandingan, segala hal bisa aja terjadi ya tem Pro 2. Di nomor tunggal pertama, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi pebulu tangkis terbaik di dunia yaitu An Se-young. Dari rekor pertemuan, Putri KW belum pernah menang dalam 9 laga sebelumnya. Sedangkan di ganda pertama, Febriana Dwi Puji Kusuma bakal kembali berpasangan dengan Amalia Cahaya Pratiwi. Duet Ana dan Tiwi ini pernah tembus 10 besar dan jadi ganda nomor 1 Indonesia.

Namun saat ini keduanya telah dipecah dan main dengan pasangan baru. Ana dan juga Tiwi bakal berhadapan dengan Baek Hana bersama Lee Sohee. Dari rekor pertemuan, Ana dan Tiwi tertinggal 1-2, namun mereka memenangkan pertemuan pertamanya ya Tempro 2. Pertemuan terakhir di kejuaraan dunia 2025. Di tunggal ketiga, Talita Ramadhani

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Yotong Pro 2 masih bersama Happy ya. Nah, informasi selanjutnya mengenai fakta baru kasus tabrakan KA dan KRL di Bekasi naik penyidikan. Tadi sudah Happy sebutkan beberapa informasi dan langsung saja fakta barunya itu sopir taksi baru 3 hari kerja. Jadi polisi mengungkapkan fakta baru dalam kasus kecelakaan KA Argo Bromo Angkrek dan juga KRL di stasiun Bekasi Timur. Jadi sopir taksi Green SM berinisial RRP yang terlibat dalam rentetan kecelakaan tersebut ternyata baru bekerja selama 3 hari sebelum insiden terjadi. Sebelum mulai bekerja, sopir tersebut hanya menjalani pelatihan singkat selama 1 hari. Pelatihan itu mencakup pengenalan dasar kendaraan seperti cara menyalakan dan mematikan mobil serta penggunaan fitur sederhana di tempat 2. Polisi menegaskan status sopir saat ini masih sebagai saksi. Penyidik masih mendalami berbagai keterangan serta alat bukti sebelum menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut. Yang kedua adalah SOP rekrutmen sopir taksi diusut. Polisi turut mendalami standard operating procedure ya, atau SOP perekrutan pengemudi taksi online usai terlibat kecelakaan kereta. Polisi akan mendalami apakah terdapat kelalaian dalam proses seleksi hingga pelatihan pengemudi oleh pihak perusahaan taksi. Dan yang ketiga adalah persinyalan kereta sebelum tabrakan didalami. Selain itu, peran sistem sinyal dalam insiden tersebut juga didalami polisi untuk mengungkapkan penyebab tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur. Untuk memastikan penyebab pasti, Polda Metro Jaya menggandeng Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor, Mabes Polri, tim forensik dan akan meneliti berbagai aspek teknis termasuk kelistrikan dan sistem operasional kereta. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi yang menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini ya. Gak kerasa episode menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi dan sekarang sudah hampir pukul 9 ya. Tepatnya pukul 8:52. Namun jangan khawatir, nomor 2 setelah ini ya di pukul 9 kalian akan mendengarkan live langsung. Kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik Prener. Dan nanti setelah itu di pukul 10 kalian akan ditemani Kak Jessie selanjutnya ya. Untuk itu Tom Pro 2 happy pamit dari ruang dengar kamu. Jadi buat Tom Pro 2 stay healthy, stay safe ya. Dan buat Tom Pro 2 yang mau keluar jangan lupa bawa jas hujan dan jangan lupa pakai sunscreennya biar gak gosong ya. Untuk itu buat Tom Pro 2 selamat pagi, selamat beraktivitas.
6: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: 102.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman pro terbaik kamu, teman pro 2 semuanya. Selamat pagi dan kembali lagi pastinya di Music Planner di hari Sabtu ini. Dan seperti biasa kalau udah Sabtu pagi, gue gak mungkin sendirian teman pro 2. Gue sudah ditemenin sama satu talenta yang masih muda banget, masih adek gue banget. Secara usia juga masih banyak belajar. Tapi hari ini ada Jihan di sini. Halo Jihan. Halo, ada juga Mas Rio pastinya.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Jadi pagi hari ini kita bakal ngobrol sama Jihan nih teman pro 2. Jihan ini usianya berapa kalau boleh tahu?
3: Usia Jihan tuh 9 tahun.
1: 9 tahun. 9 tahun. Oke, mungkin Mas Rio boleh ceritain dulu nih latar belakang Jihan gimana nih?
2: Iya, jadi teman-teman Music Planner se-Indonesia ini kali ini kita bawa adik kecil, namanya Jihan Ramael. Dia talentnya Nada Bumi dan sudah mengeluarkan single terbarunya dengan judul Papa.
1: Oh, judulnya Papa.
2: Nah, nanti kita dengar ceritanya kenapa lagunya berjudul Papa. Ini sangat menginspirasi. Dan Jihan ini juga selain bernyanyi, dia juga aktor ya, aktris.
1: Oh iya? Oh iya? Wow, keren banget.
2: Film dan juga teater.
1: Oh, teater.
2: Iya. Kalau disuruh nangis jago banget ya.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi ini talent yang luar biasa, makanya kita setahun yang lalu bekerja sama akhirnya ya. Dan Jihan menjadi talent yang luar biasa untuk Nada Bumi.
1: Oke. Jihan bergabung di Nada Bumi itu berapa lama Mas? Udah berapa lama kira-kira?
2: Udah setahun ya?
1: Kayaknya udah setahun. Ya. Oke. Kalau dari lagu Papa ini, Jihan nyanyi waktu itu di mana, ingat gak nyanyinya?
3: Di mana ya? Lupa gitu.
1: Oh lupa?
3: Iya.
1: Tapi lagunya cerita tentang apa sih Jihan, lagu Papa ini sebetulnya?
3: Cerita tentang papi aku.
1: Oh ya? Kenapa? Kamu kenapa pengen nulis tentang papi kamu waktu itu?
3: Soalnya tuh kayak kan dikirimin lagu itu kan tengah malam ya Om. Jadi aku tuh kan udah tidur jam segitu Om. Nah paginya kan aku bangun disuruh dengerin lagu itu sama mami aku. Katanya aku sampai nangis Om. Merinding.
1: Oh iya.
3: Aku minta ke kuburan papi aku jadi.
1: Langsung. Iya. Ya ampun. Iya. Jadi waktu itu juga dapat lagunya lagi apa ya, mendadak ya.
3: Iya.
1: Dadakan banget ya.
3: Iya.
1: Terus tiba-tiba itu proses rekamannya berapa lama Jihan, ingat gak? Berapa kali take?
3: Lupa.
1: Udah banyak berarti.
3: Udah lupa.
1: Waktu itu ini gak apa namanya, ada kesulitan gak Jihan nyanyinya?
3: Enggak sih.
1: Enggak ada ya?
3: Enggak ada.
1: Yang direct siapa, ingat gak? Yang direct vokalnya Jihan.
3: Aduh lupa lagi.
1: Oke, gak apa-apa. Tapi lagunya sebenarnya berarti maknanya dalam ya Mas Rio ya.
2: Iya, jadi waktu single lagu pertama yang kita buat itu sebenarnya udah bikin video klip.
1: Oke.
2: Kita ke Sukabumi di villa. Tapi yang dikeluarkan malah yang kedua ini.
1: Oh gitu.
2: Karena ada beberapa kode lah dari Jihan. Kayak bilang Om bikinin lagu tentang Papa.
1: Oke.
2: Akhirnya bikin lah beberapa hari, saya bikin terus saya kirim ke maminya kan. Nah, paginya didengerin ke dia, divideoin, nangis dia. Terus wah jadi nangis nih anak orang kan gitu kan.
1: Jadi panik.
2: Iya. Terus akhirnya pas di meja makan siangnya juga dia juga ikutan nangis. Akhirnya ya udah latih dulu. Nah, seminggu dia latihan, habis itu baru ke Jakarta.
1: Oh, ke Jakarta.
2: Karena rekamannya di Jakarta kan.
1: Oh, di Jakarta waktu itu ya. Oke.
2: Lalu yang ngederek kayak kita-kita termasuk saya dan tim-tim. Dan itu pun juga nangis.
1: Oh ya?
2: Iya kan, ada rasa sedih dan
1: lain-lain kan. Haru ya.
2: Haru. Ya akhirnya ya bernangis-nangis lah di dalam studio kan. Karena tim saya juga yang vokal coachnya juga kebetulan juga baru kehilangan papinya. Jadi Jihan ini juga baru kehilangan papinya juga. Jadinya lagu itu memang didedikasikan untuk papinya. Dan akhirnya kita putuskan video klipnya langsung di rumahnya Jihan di Bandung.
1: Di rumah.
3: Iya.
1: Syutingnya di rumah. Iya. Seru banget tuh.
2: Jokanya satu di rumah itu satu harian kita syuting. Kebetulan pemakaman papinya tuh ada di belakang rumahnya.
1: Oke.
2: Jadi kita langsung include satu hari itu sampai di ujung video klipnya itu berdoa di kuburan papinya.
1: Oke. Okay,
2: gitu. Nah, okay. Itu kita pun yang ngebuatnya juga wow bisa gini ya gitu. Nah akhirnya pas kita udah tayang ya dari teman-temannya dia, tante-tantenya semuanya ya pada seneng dan sedih gitu.
1: Oh.
2: Karena kebawa kan emosional.
1: Iya iya. Tapi Jen waktu lagunya akhirnya jadi gimana perasaannya? Kayak waktu pertama kali dengerin pas jadi itu suka banget nggak?
3: Suka banget.
1: Suka banget.
3: Bila gitu.
1: lagunya sesuai dengan perasaan Jihan ya?
3: Iya benar.
1: Oh, ini kalau teman-temannya Jihan nonton nih mau apa nih tuh? Ada kamera di situ. Dada dulu ke teman-teman tuh. Halo, halo teman-temannya Jihan. Di mana sekolahnya Jihan?
3: Sekolahnya di SDN Gimbenger 3.
1: Oh, halo tuh teman-temannya kalau ada yang nonton ya. Oke teman produ, nanti kita bakal lanjut ngobrol sama Jihan. Tapi sebelum itu satu lagu dulu. Oke teman produ, jadi jangan kemana-mana. Masih 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Music Planner pagi hari ini, teman Pro 2, dan masih barengan sama Jihan di pagi hari ini. Tadi kita sempat ngobrol sedikit tentang single terbarunya Jihan yang berjudul Papa tadi ya.
1: Iya.
0: Berjudul Papa gitu. Tapi aku penasaran Jihan, cita-citanya apa sih sebetulnya?
1: Sebenarnya tuh juga aktor sama nyanyi juga, benar.
0: Oh iya?
1: Benar.
0: Aktor sama nyanyi?
1: Iya.
0: Wow, pantesan ikut teater ya?
2: Iya.
0: Oh gitu, aktor sama nyanyi. Kira-kira kamu ngefans sama siapa kalau misalkan penyanyi?
1: Penyanyi tuh kayak, tau gak yang JKT48 itu?
0: Iya, siapa?
1: Nah, Kak Ashel di situ.
0: Ashel?
1: Iya.
0: Oh, Kak Azana Ashel ya?
1: Iya.
0: Wow, keren banget. Itu udah ini ya, udah apa? Udah lulus ya dari JKT ya kemarin ya. Halo Kak Ashel, siapa tau Kak Ashel lagi dengerin nih. Ini Jihan ternyata dengerinnya Kak Ashel. Waktu di JKT apa yang Jihan suka lagunya, inget gak?
1: Apa ya, waktu itu kayak ada yang aku suka gitu loh. Tapi lupa nama itunya.
0: Udah pernah ketemu?
1: Iya.
0: Udah pernah ketemu Kak Ashel belum? Oh belum? Pengen ketemu Kak Ashel?
1: Pengen.
0: Oh, semoga nanti ya.
1: Iya.
0: Kalau ini apa? Kalau artis siapa yang Jihan suka? Artis film?
1: Amanda Manopo.
0: Amanda Manopo? Wow. Baru nikah ya kemarin ya Amanda Manopo ya. Kenapa suka ke Amanda?
1: Kayak actingnya tuh bagus banget gitu loh.
0: Oh ya? Actingnya bagus?
1: Iya.
0: Iya sih, emang actingnya di film-film di sini bagus-bagus ke Amanda ya. Luar biasa, keren. Itu semoga suatu hari Jihan bisa kayak Kak Ashel atau Kak Amanda ya pastinya.
1: Yeah.
0: Oke, kalau misalkan kita bahas lagi mungkin dari single ya nih. Sebenarnya menurut Mas Rio nih, kenapa Jihan akhirnya sangat cocok bawain lagunya?
2: Satu karena memang liriknya relate sama dia kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus yang kedua, anak ini, Jihan ini suaranya masih suara polos.
0: Oke.
2: Okay. Nah, aku tuh pengen banget bikin lagu anak-anak tapi yang masih polos.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Okay,
2: jadi enggak harus berteknik luar biasa dan yang lain gitu, karena nanti suatu saat tekniknya dia kan tetap les.
0: Les vokal.
2: Jadi tekniknya pasti akan muncul.
0: Bukan keasah ya.
2: Tapi kalau sekarang ini dipaksa dengan teknik tertentu, nanti hasilnya enggak bagus.
0: Iya sih.
2: Jadi akhirnya waktu rekaman suara polosnya aja kita rekam.
0: Oh.
2: Jadi enggak ada pengeditan yang luar biasa gitu. Mm-hmm. Karena buat aku pengen nunjukin kepolosannya dia untuk menyanyikan satu lagu gitu.
0: Oh.
2: Dan kebetulan lagu ini kan relate sama dia, jadi kelihatan pas dilihat, iya pas banget gitu.
0: Justru karena masih polosnya
2: masih
0: itu.
2: Polos.
0: Oke.
2: Nanti kalau dia udah menuju ke 13 tahun 15 kan udah teenager, kan buat bentuk lagunya juga udah beda.
0: Betul.
2: Lagi.
0: Betul, dan vokalnya juga beda pasti.
2: Pasti.
0: Oke.
2: Karena akil balik kan, jadi suaranya pasti lebih beda.
0: Iya. Oke. Jadi akhirnya Jihan tetapi gini, karena sekarang kan anak-anak sekarang ya, let's say generasi alpha kayak Jihan nih,
2: yeah.
0: Jihan kan gen alpha gitu. Kayaknya lagi krisis yang namanya lagu anak kecil gak sih? Yeah. Kalau mungkin di zamannya Mas Rio kan ada Trio Kwek-Kwek mungkin.
2: Yeah, yeah.
0: Terus ada juga
2: Bakso.
0: Iya, ada Susan dulu.
2: Susan.
0: Gitu-gitu. Kalau sekarang apakah karena ada krisis lagu anak-anak makanya ada lagu ini?
2: Yeah.
0: Atau kenapa gitu?
2: Lagu anak-anak ini termasuk yang krisis.
0: Mm-mm.
2: Biarpun ada beberapa yang masih tetap eksis untuk lagu anak-anak.
0: Mm-mm.
2: Tapi tidak didukung sepenuhnya seperti zaman dulu.
0: Yeah.
2: Nah, mungkin salah satunya Jihan. Karena talentnya anak kan di Nada Bumi cukup banyak juga.
0: Oh gitu.
2: Tapi yang dia ini dikonsepin bukan yang anak-anak full.
0: Mm-hmm.
2: Tapi yang anak-anak menuju ke dewasa.
0: Oke.
2: Jadi bentuk lagunya sama bentuk olah vokalnya berbeda. Jadi bentuk melodinya juga berbeda.
0: Mm-hmm.
2: Ada talentnya satu lagi yang anak-anak itu benar-benar melodinya anak-anak.
0: Oh.
2: Jadi aku buatin seperti anak-anak banget. Gitu.
0: Oke.
2: Karena memang posturnya memang sampai di situ.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya.
2: Dan suaranya belum bisa diapa-apain. Apa adanya.
0: Oke. Gitu.
2: Jadi ya tergantung situasinya sih.
0: Oh, okay. Berarti kalau Jihan nih, Jihan kan gen alpha ya?
1: Iya.
0: Yang Jihan dengerin waktu kecil apa? Atau sekarang nih yang Jihan dengerin apa?
1: Waktu masih kecil tuh aku tuh kayak balonku itu loh.
0: Oh, balonku. Nah, kalau sekarang Jihan kelas 3, apa yang didengerin?
1: Dia tuh kayak suka dengerin lagu Gen Z itu loh.
0: Apa-apa?
1: Kayak ada yang malu-malu gitu kan?
0: Uh-huh.
1: Yang mbak yang itu
0: lah. Malu-malu. Ya ampun, saya berasa ini jadi agak berasa berumur. Oh iya iya iya. Meskipun itu mungkin lewatnya di TikTok ya Jian ya kadang-kadang ya kayak tiba-tiba apal aja.
1: Padahal gak ada yang mau aku hafalin.
0: Iya, tahu-tahu nyangkut di kepala kan.
1: Iya.
0: Emang kalau misalkan udah ada TikTok tuh jadi kayak gitu, gampang banyak lagu-lagu yang nyangkut gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi mungkin ya itu juga nanti semoga lagu-lagu Jihan bisa dipakai di TikTok juga ya.
1: Iya.
0: Biar jadi konten-konten gitu kan. Jadi gampang diingat orang. Gitu. Kalau misalkan dari Mas Rio sebetulnya untuk harapan di lagu ini apa, Mas?
2: Harapannya sih ini untuk kan judulnya kan dia kan panggilannya Papi, tapi judulnya tetap Papa.
0: Tetap Papa.
2: Karena papanya lebih umum kan.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi seluruh anak-anak yang mungkin kebetulan sama orang tuanya sudah nggak ada. Nah ini untuk bisa dikenang lewat lagu ini. Jadi lagu ini bisa menasionalkan tentang papanya yang kehilangan. Nah ini salah satunya lagu ini didedikasikan dan lagu ini di sedekahkan di sedekah musik acara yang kemarin.
0: Acara sedekah musik.
2: Sedekah musik dan Jihan live di situ.
0: Oke. Waktu Jihan pertama nyanyiin lagu ini secara live, grogi enggak?
1: Enggak grogi sama sekali.
0: Wede keren. Keren baru nih Gen Alpha. Enggak grogi sama sekali karena udah latihan mungkin ya.
1: Iya.
0: Udah latihannya banyak enggak waktu itu?
1: Enggak juga.
0: Bener-bener mungkin sebentar terus tiba-tiba udah naik ya.
1: Mm-mm.
0: Wah gila keren banget.
2: Karena melodinya cepet hafal kan. Jadi melodinya gak sulit-sulit banget. Dan untuk dia kan langsung hafal.
0: Dan untuk syuting video klip kan juga di rumah Jihan ya. Jadi lebih kalau mau tidur tinggal tidur gitu.
2: Iya
1: bener.
0: Iya jadi semoga semuanya justru ringan ya buat Jihan ya. Jadi kayak nyanyinya lebih mudah, syutingnya juga dipermudah karena di rumah gitu ya. Ya keren. Oke, jadi mungkin nanti kalau misalkan ada teman pro dua lagi yang mau bertanya nih di pagi hari ini kita masih ngobrol sama Jihan pasti ya teman pro dua. Tapi satu lagu dulu teman pro dua, ini juga mengingatkan ke masa kecil beberapa teman-teman mungkin. Yang jadi original soundtracknya film Jumbo ada Bunga Citra Lestari dengan Selalu Ada di Nadimu. Here we go.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di Music Planner teman Pro 2 barengan sama Jihan di pagi hari ini. Tadi kita masih membahas lagu Jihan. Aku pengen nanya dong Jihan, kira-kira lirik kesukaan kamu di lagu ini tuh apa Jihan? Ingat gak?
1: Yang itu lah, Papa aku rindu. Nah itu yang aku suka.
0: Oh gitu. Kenapa kamu paling suka lirik yang itu?
1: Karena kan aku rindu papi.
0: Jadi kayak ngungkapin rasa kangennya gitu ya. Oke, mungkin kalau misalkan dari Mas Rio nih, kalau dari Mas Rio, kira-kira sebetulnya lagu ini tuh untuk bisa untuk secara umum apa ke pendengar yang khusus, mungkin seumuran Jihan atau sebenarnya bisa umum gitu?
2: Bisa umum untuk malah yang udah tua lagi,
0: dewasa, di atas Jihan lah ya.
2: Mereka juga ikutan nangis gitu, karena mungkin relate atau gimana gitu. Dan lirik ini kan disesuaikan kebetulan dengan Jihan. Dengan diksi-diksi yang sederhana. Jadi aku buatnya dari yang verse 1, verse 2. Nanti di ujungnya, di outro-nya itu mendoakan lah. Jadi si Jihannya mendoakan papinya.
0: Oke.
2: Untuk happy di surga dan lain-lain. Jadi lirik itu penting banget. Jadi makna lebih dalam, dan ketika dia denger dan dia suka banget, apalagi di refnya ya, yang tadi apa, itu. Aku juga buatnya juga nggak tahu, spontan aja sih. Uy. Itu tengah malam.
0: Iya. itu tanpa sengaja berarti.
2: Tanpa sengaja. Jadi bikin langsung coret-coret lirik, jadi kirim ke maminya jam 1 malam.
0: 1 malam, Jihannya udah tidur waktu udah itu. Tidur. Besoknya sekolah lagi ya?
1: Iya.
0: Ya, emang nih Om Rio marahin aja, Jihan. Iya.
2: Akhirnya suka. Gitu.
0: Akhirnya suka ya? Oke. Tapi Jihan tahu gak kalau Om Rio kacamatanya warna kuning hari ini?
1: Tahu lah, soalnya kan waktu itu udah setiap hari makanya.
0: Oh, udah setiap hari makanya. Berarti cuma saya yang bingung ya, Mas Rio.
2: Masih bertanya-tanya,
0: kacamata kuning ya waktu
2: itu. Di dalam apa kuning?
0: Iya, dalam kuning juga. Enggak, putih. Jadi udah setiap hari ternyata Om Rio pakai kacamata warna kuning ya?
1: Iya.
0: Iya, udah ciri khas ya kalau biar di nada bumi kelihatan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau misalkan waktu Jihan kasih tahu teman-teman Jihan untuk dengerin, kira-kira reaksi teman-teman apa waktu itu?
1: Kaget.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: pada kaget.
1: Kayak aku tuh, Jihan kamu udah punya lagu sendiri, Jihan.
0: Oh iya.
1: Aku sampai digini-giniin tahu.
0: Sama teman-teman gak ada yang percaya ya? Oh gitu. Terus pada apa? Pada nanya, kok bisa gitu?
1: Iya, kok bisa. Aku kan pakai jilbab tuh. Jadi aku dijambak gitu.
0: Siapa yang berani jambak kamu? Parah banget nih temennya nih. Jadi kamu sampai di jilbabnya ditarik gitu?
1: Iya.
0: Oh iya? Gara-gara mau ditanya ini lagunya gitu. Ada aja. Itu akhirnya guru-guru kamu juga tahu kalau kamu punya lagu.
1: Iya, bangga ke aku.
0: Oh iya, yeah. Kata-kata guru kamu apa waktu tahu kamu punya lagu?
1: Kayak, Jihan alhamdulillah ya kamu punya lagu, bangga gitu.
0: Oh iya, gitu. Logatnya Bandung banget ya. Kayak logatnya Bandung banget. Kayak bangga gitu ya sama kamu. Oke. Terus Jihan sempat ini gak disuruh nyanyi mungkin di sekolah?
1: Nyanyi tuh kayak agak pernah gitu, tapi kayak aku tuh kayak lupa nyanyi apa gitu ya.
0: Tapi pernah?
1: Pernah
0: berapa kali gitu ya disuruh nyanyi di sekolah. Tapi bukan lagu kamu, apa lagu kamu?
1: Bukan lagu aku.
0: Oh bukan lagu kamu gitu. Tapi emang dari sekolah suka disuruh nyanyi?
1: Iya, atau enggak modeling.
0: Modeling? Iya. Oh ya kamu modeling juga?
1: Nah aku tuh yang percaya diri tuh gara-gara aku masih modeling gitu loh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Kamu pengen jadi model juga gak?
1: Udah enggak sih.
0: Oh, udah enggak, dulu pengen.
1: Pengen banget. Aku tuh sampai kata mami aku tuh kalau menang bakal dibeliin makeup gitu loh.
0: Oh, gara-gara itu.
1: Yang
0: itu loh,
1: tuh. Yang ngomongin itu loh.
0: Itu kelas berapa waktu diomongin kayak gitu?
1: TK.
0: Oh, dari TK. Dari TK udah dijanjiin beli makeup waktu itu ya. Terus akhirnya masih lanjut modelingnya sampai kelas berapa, ingat enggak?
1: Ingatnya tuh waktu udah keraton, Sumedang itu loh.
0: Oh, Sumedang
1: Larang.
0: Itu masih tuh. Terus kalau sekarang udah jarang modeling.
1: Iya, udah jarang gitu.
0: Kalau Kartinian mungkin masih masih masih fashion show gitu.
1: Waktu Kartini yang di sekolah aku fashion show gitu. Aku yang paling depan di situ. Oh, iya? Aku yang pertama.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kamu yang paling depan pertama gitu. Mm-hmm. Yang belakang ngikut-ngikut aja gitu.
1: Iya.
0: Oh, waktu itu pakai kostum apa inget gak?
1: Ya kostum kayak kebaya gitu.
0: Kebaya ya? Ya. Kebaya. Ada ini nggak yang pakai baju-baju daerah gitu-gitu?
1: Nggak ada.
0: Oh nggak ada. Kebaya semua.
1: Semua.
0: Pakai kain bawahnya. Mm-mm. Oh ya seru banget ya. Mas Rio kapan terakhir Kartinian masih ingat mungkin?
2: TK ya. tahun berapa?
0: Tahun berapa? TK tahun berapa Mas Rio?
2: Sebentar.
0: Sebelum Krismon?
2: Tahun 80-an ya. Males deh ngomongin.
0: Jauh banget. Jen masih TK-nya masih ingat berapa tahun lalu? Iya. Mas Rio tahun 80. Waktu itu mungkin masih Iran TVRI mungkin ya Mas.
2: Iya, betul. Masih ada ini apa? Kalau bank.
0: Masih ada apa tuh?
2: Bank BTN tuh.
0: Oh, iya masih ada
2: tabungan,
0: tuh. Tabungan.
2: Tabanas ya?
0: Iya. Yeah.
2: Gitu lah.
0: jadi dulu zaman Om Rio dulu Jihan kalau mau langganan TV tuh ditagih tiap bulan bayar iuran. TV-nya cuma berapa waktu itu ya? Cuma satu.
2: Satu.
0: Cuma TVRI doang gitu.
2: Makanya dia manggil Om.
0: Betul. Kalau aku Gen Z, kamu manggil kakak harus ya. aku berarti lahir tahun 2000. Kamu 2000 berapa? 2015?
1: 2016.
0: Mm-mm. Ya ampun, ada orang lahir 2016 ya. 2016 tuh aku berarti sekolah SMA. Mm-mm. Mas Rio, kakak Rio 2016?
2: Ya udah kerja lah.
0: Kakak Rio mah udah ini dia udah bikin lagu-lagu dari dulu ya.
2: Udah bikin
0: lagu-lagu gitu. Mungkin teman produser ini kalau ada yang mau ditanyain ke Jihan nanti boleh banget nih nanti Jihan jawab ya. Pertanyaannya kita buka di Instagramnya Produa FM Jakarta di Produa FM Jak ya. Nanti kamu bisa reply di story ya di situ atau mungkin di Instagram Nada Bumi juga bisa Mas ya?
2: Bisa.
0: Nanti ditanya aja di situ dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Jihan. Tapi sebelum itu gue pengen puterin dulu teman Produa lagunya. Kayaknya Jihan suka deh harusnya. Ini lagu dari JKT48 judulnya Rhapsody. Suka gak?
1: Oh iya bener-bener.
0: Oh ya? Oke, kita puterin langsung buat Jihan. Ini dia Rhapsody.

0: Pro 2 FM Jakarta, tema Pro 2 masih di Music Planner barengan sama Jihan di pagi hari ini. Aku pengen nanya dulu dong ke Mas Rio, waktu apa, gimana prosesnya sampai akhirnya Jihan sampai ke Nada Bumi?
1: Oh, jadi dulu ada dikenalin sama maminya ya.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya kita undang ke Jakarta, kan Nada Bumi juga punya kantor kecil lah di RRI. Kita undang ke sini. Maminya sama Jihan juga datang. Ya kita obrolin dulu semuanya. Nah akhirnya maminya langsung gitu. Saya bilang, kenapa mam langsung seperti ini gitu, nggak coba ditelahan dulu dan lain-lain. Enggak, karena udah banyak sebelum-sebelumnya yang sama mencoba untuk kerjasama, cuman kelihatan nggak, feelingnya nggak lah. Maminya ini ada yang harus naruh uang dulu di depan dan lain-lain kayak gitu. Nah sedangkan kita kan berbeda banget, karena kita kan punya agregator sendiri, punya producer sendiri, punya label sendiri, dan juga kita didukung RRI full gitu kan, sebagai stakeholder dan lain-lain. Jadi maminya sangat lah seperti ini. Akhirnya langsung tanda tangan kontrak. Jadi di kontrak 24 lagu Jihan ini.
0: Wow, 24 lagu, dan sekarang udah dua tahun. Yang keluar ya lagunya. Iya. Ya? 2 tahun 24 lagu, berarti harusnya kalau dihitung antara 2 album atau 3 album lah ya.
1: Iya.
0: Ya sebanyak itu. Nanti Jihan bakal punya banyak lagu berarti Jihan. Kamu harus banyak nyanyi lagi berarti nanti. Masih 2, karena sekarang baru 2, berarti ada 22
1: lagi.
0: 22 lagi.
1: Gitu. Kenapa harus banyak? Karena ini tuntutan algoritma sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Karena kalau satu aja terus tiba-tiba 6 bulan lagi baru rilis, algoritmanya nggak jalan.
0: Oh oke. Okay.
1: Gitu. Karena sekarang musik digital itu tujuannya adalah algoritma, sosial media juga algoritma, maka harus konsisten terhadap lagunya.
0: Oke.
1: Jadi lagunya harus rilis banyak, minimum sebulan sekali itu rilis.
0: Sebulan sekali rilis. Iya. Berarti produksinya padat banget dong kalau kayak gitu ya?
1: Sangat padat, karena talent kita aja sekarang dicampur sekitar ada 2, hampir 30 lah.
0: 30 talent. Wow. Itu yang itu semua usia atau yang seumuran Jihan?
1: Yang 6 band, yang sisanya solo. Yang anak-anak sekitar ada 6.
0: Oke.
1: Yang dewasa sisanya.
0: Jadi ada yang mungkin yang anak-anak juga, yang seumuran Jihan ada 6 ya.
1: Ada 6.
0: Gitu. Oke. Dan kayaknya memang harusnya usia Jihan ini lagi banyak-banyaknya punya ini ya Jihan ya, prestasi gitu. Di sekolah ataupun tidak di, di luar sekolah gitu. Kalau di sekolah Jihan sukanya pelajaran apa?
2: Saya Bindo deh kayaknya.
0: Bindo? Oh ya?
2: Gampang.
0: Bindo gampang. Kita ngerasa juga gampang, tapi pas ngerjain susah.
2: Berapa banyak harus kayak kata ibu guru tuh kak, Jihan dari sini sampai buka halaman kedua lagi, nggak tahu sampai halaman berapa.
0: banget ya. Emang banyak banget, harus sering baca ya kalau Bindo kan. Kalau pelajaran yang lain ada yang Jihan suka nggak?
2: IPAS.
0: IPAS. Ilmu pengetahuan sosial. Sekarang tuh ada ini Mas Rio, jadi ada pengetahuan campuran juga gitu. Jadi SMA sekarang tuh di zaman kita mungkin dibagi IPA IPS gitu kan. Sekarang tuh mereka dicampur Mas, gitu.
1: Dicampur.
0: Iya, jadi mereka belajar semuanya.
1: IPA-nya nggak ada lagi.
0: IPA belajar, IPS belajar.
1: Oh jadi nggak dipisah.
0: Jadi nggak dipisah IPA gitu.
2: Kelas 4.
0: Iya. Iya. Gitu, jadi mereka nanti belajarnya banyak gitu. Bingung ya Mas?
1: Bingung ya. Bingung ya.
2: Tiga pelajaran. Aku biasanya pulang jam 5:30 sekolah.
0: Sore? Oh iya 5:30 sore. Masuknya jam berapa?
2: Jam 12.
0: Oh jam 12, masuknya siang ya. Enak banget itu kalau gitu.
1: Sekolahnya juga jalan kaki doang kan?
2: Jalan kaki.
0: Oh iya serius, deket ya berarti ya?
2: Kan aku kan lagi ngaji tuh ya. Jadi aku tuh ngaji deket juga tuh masjidnya. Ini rumah aku, ini tempat sekolah aku, ngaji aku. Jadi deket sekolah.
0: Sejalan ya.
2: Ganti baju, langsung ngaji.
0: Langsung ngaji. Itu diajarnya sama ustaz apa ustazah?
2: Teteh.
0: Oh, sama teteh. Manggilnya teteh. Oh, teteh siapa?
2: Teh Indri aku mah.
0: Halo Teh Indri. Halo. Kita sapa dulu Teh Indri. Siapa tahu Teh Indri lagi gak ngaji, hari ini lagi nonton Jihan mungkin. Emang Jihan udah sampai ikro berapa?
2: Baru berapa
0: ya? Oh, udah Al-Quran? Juz berapa?
2: Juz
0: 1. Oh, udah bagus itu. Udah. Nanti tinggal 29 juz lagi sampai 30. Nanti kalau udah 30, balik lagi ke sini. Kita ngobrol lagi. Oke, karena Jihan tadi sebenarnya cita-citanya untuk ini ya, jadi penyanyi sama aktor tadi ya.
1: Aktor.
0: Nah, kalau misalkan sekarang udah mulai diasah ya pakai teater, Jihan suka ini nggak? Suka apa? Baca skrip gitu kalau di teater?
2: Iya.
0: Oh iya?
2: Suka baca skrip.
0: Ceritanya apa kalau biasanya kalau di teater?
2: Waktu itu kan di teater kan baru satu kali ya tuh di teater. Tentang apa sih? Pitung gitu, Pitung 2030 katanya.
0: Oh.
2: Aku jadi adiknya di situ.
0: Adiknya Pitung. Mm-hmm. Oh gitu.
2: Jadi aku juga ikut-ikutan kayak apa sih silat-silat
0: gitu. Oh, silat-silat gitu. Kan? Betawi gitu ya?
2: Iya, Betawi ya, Betawi
0: cerita. Oh, Betawi. Cerita Betawi. Iya, iya. Kalau
1: Mas Rio jadi geraha bakti ya?
0: Geraha bakti.
1: Di tim ya?
2: Katanya sih kan ini kan aku cerita dikit ya.
0: Iya, boleh.
2: Kan katanya tuh kayak aku jadi kakaknya si Pitung, kakaknya adeknya Pitung.
0: Ya Pitung.
2: Ih. Nah, kan si Pitungnya tuh kan punya pacar tuh ya.
0: Oh, Pitung punya pacar ya?
2: Iya.
0: Oh, terus?
2: Nah, pacarnya itu kan punya papahnya tuh ya. Papahnya itu tuh pengen ambil tanah Pitungnya, tanah warga itu,
0: tanah
2: warga
0: kamu.
2: Nah, aku tuh ngebel kakak aku di situ. Aku nangis segukan beneran di situ. Apa sih kayak kakaknya tuh ceritanya lagi di polisi gara-gara difitnah sama siapa gitu, sama warga. Si warganya tuh kira tuh kayak Pitungnya yang salah.
0: Oh, ternyata enggak.
2: Aku langsung nangis di situ. Entah kenapa aku nangis.
0: Oh gitu, kamu langsung nangis di situ. Oh.
2: Kayaknya keinget sesuatu, aku kayaknya nangis.
0: Oh gitu, akhirnya nangisnya jadi nangis beneran gitu ya.
2: Kamu nangis bohongan gitu, tapi tidak bisa.
0: Tapi tidak bisa. Oh itu aktingnya totalitas itu. Ada ini nggak? Ada yang jadi orang Belanda gitu?
2: Enggak sih. Enggak
0: ada. Oh.
2: Nah di situ tuh pacarnya si Pitung tuh pengen diambil sama temennya papahnya.
0: Oh gitu. Terus akhirnya akhir dari cerita Pitung itu gimana?
2: Cerita Pitung itu jadi yang ketinggalan nih.
0: Apa
2: nih,
0: tuh?
2: Teman papanya yang cewek pas itu kan pacarnya Pitung kan punya teman tuh ya. Nah, sebelum nah yang dari situnya tuh kan ada dua anggota tuh di situ. Suruhan si bosnya. Katanya tangkap si Pitung itu harus fitnah Pitung itu gitu.
0: Oh, harus difitnah Pitung ya biar dapat tanahnya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Nah, jadinya Pitung ditangkap tuh ke polisi jadinya.
0: Oh. Nah, Pitung ditangkap ke polisi. Oke. Okay.
2: Jadi waktu akhirnya tuh kayak aduh, ntar lagi aku nangis beneran di situ.
0: Oh iya.
2: Nah, langsung kayak yang satu bos sama dua anggota itu ditangkap.
0: Oh, ditangkap.
2: Jadi si Pitungnya diserahkan sama warga lagi, gak diambil tanahnya.
0: Oh gitu. Jadi cerita Pitung 2030 tuh rebutan tanah ya. Sengketa ya Mas ya, kalau di sekarang tuh rebutan tanah.
2: Tanahnya katanya sih buat gedung-gedung besar.
0: Oh gitu. Oh, makanya kamu jagain tanah itu biar gak dijadiin gedung. Oh, biar jadi rumah aja.
2: Iya, jadi rumah warga.
0: Iya. Pitungnya beda sama yang Mas Rio tahu ya?
1: Ini Pitung Gen Alpha.
0: Oh, iya kan 2030. Iya. Pitung 2030.
2: Pitungnya tuh kerja di bensin gitu.
0: Oh, di pom bensin.
2: Iya, pom bensin.
0: Oh, iya
2: bengkel,
0: sih.
2: Bengkel.
0: Bengkel apa pom bensin?
2: Bengkel.
0: Oh, bengkel. Pitung kerja di bengkel, jadi montir ya. Yang betulin mobil. Oh iya bener, Pitung 2030 udah gak ini, udah gak sama Belanda ya?
1: Udah gak Belanda.
2: Kalau gak salah, satu aktor di situ ada tau om yang namanya Rio.
0: Oh iya, ini Rionya. Beda ya, beda. Oh,
2: gitu beda,
0: ya?
2: Beda.
0: Beda ya. Oh, anak-anak sekarang masih ada yang namanya Rio juga ya.
2: Iya.
0: Berarti
2: bukan
0: aman.
2: Anak-anak.
0: Oh, masih sama juga. Oh.
1: Oh iya.
0: Oh, iya. Wajar kalau itu.
2: Wajar dong, wajar.
0: Oke, okay. Kalau misalkan teman-teman nih, teman-teman Jian lagi dengar, teman-teman sekolah, guru-guru lagi dengar Jian sekarang nih atau lagi nonton Jian, Jian pengen bilang apa tuh ke mereka tuh ke kamera?
2: Aku mau bilang ke teman aku, jangan, please jangan tarik kerudung aku lagi.
0: Ditarik kerudungnya ya tadi ya. Oh gitu. Terus kalau guru-guru lagi nonton Jian, mau ngomong apa guru-guru?
2: Makasih ya Ibu, soalnya udah bangga ke aku.
0: Kalau Teh Indri, Teh Indri.
2: Teh Indri, makasih udah ajarin aku Al-Quran.
0: Guru ngaji ya, guru ngaji Jian ya. Oke, kalau dari Mas Rio, harapannya tentang Jian dan juga karya Jian ya?
1: Iya, untuk Jian karena ini bertalenta sekali, ya mudah-mudahan kedepannya konsisten dengan apa yang dia capai, menjadi penyanyi dan aktor, maka latihannya harus digembreng lagi,
0: dikencengin
1: lagi latihannya, karena dia tiap hari latihan nangis, dia tetap latihan.
0: Tetap latihan nangis.
1: Dan pastinya tinggal tunggu waktunya aja dia menjadi artis yang besar.
0: Amin, gitu. Amin, amin.
1: Karena sudah punya dasar yang kuat.
0: Oh,
1: secara talent itu
0: iya, udah kuat iya. Banget ya. Dari siapa tahu nanti bisa ikut idol gitu ya.
1: Iya, iya, bisa.
0: Amin, amin. Nanti kalau misalkan udah jadi idol, jangan lupa main kesini lagi.
2: Iya, okay.
0: Pastinya,
2: pasti
0: gitu.
2: Dong.
0: Nah, kalau misalkan pada mau dengerin lagu Jihan nih, bisa di mana Jihan?
2: Bisa di semua apa ya?
1: Platform.
2: Kayak apa?
1: Platform.
2: Platform ya.
1: Spotify.
0: Spotify, yeah, yeah. YouTube.
2: YouTube, TikTok, apa lagi ya?
0: Oh, TikTok bisa dengerin. Oh, TikTok yeah. Keren-keren.
1: IG.
0: IG,
1: Facebook.
2: Facebook ada?
1: Ada.
2: Oh.
0: Jadi juga bingung ada Facebook. Terus jangan lupa dipakai soundnya Jihan di TikTok, di konten-konten biar cepet viral lagunya gitu. Oke, teman Prodo, kalau gitu udah gak kerasa banget hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng sama Jihan dan juga Mas Rio di pagi hari ini. Semoga banget Jihan cita-citanya tercapai.
2: Amin.
0: Dan balik lagi ke sini udah keren banget, dan mungkin nanti ada lagu-lagu berikutnya karena udah dikontrak 24 lagu ya.
1: Iya.
0: 24 lagu, dan juga semoga nanti lagu-lagunya bisa didengerin sama teman-teman Produa semua seluruh Indonesia.
2: Amin.
0: Amin. Oke, kalau kayak gitu kita harus pamit dulu.
1: Iya.
0: Jadi terima kasih mungkin Mas Rio. Jihan, ada yang mau disampaikan lagi?
2: Enggak.
0: Udah ya?
2: Udah.
0: Oke, Mas Rio ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
1: Cukup.
0: Oke, kalau gitu. Yes. Oke, kalau kayak gitu kita harus pamit dulu teman Produa. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar Produa kesayangan kamu dimanapun itu, oke?
2: Dadah.
0: Saatnya kita pamit dulu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, halo, selamat siang. Gimana nih hari ini teman-teman Pro 2 di hari Sabtu kamu ya, teman-teman Pro 2 di 2 Mei 2026. Dan 2 Mei 2026 ini juga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional nih teman-teman Pro 2. Pastinya kita juga berharap ya untuk pendidikan Indonesia pastinya kedepannya jauh lebih baik lagi dari masa ke masanya. Dan juga pastinya akan kita doakan bersama juga supaya pendidikan Indonesia ini mencetak generasi unggul yang bisa lebih baik lagi ya dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Karena balik lagi ya Indonesia menuju Indonesia Emas 2040 nih teman-teman Prado. Dan kembali lagi bersama dengan aku Jessica nih yang akan nemenin kamu dari jam 10 ini nih teman-teman Prado sampai jam 3 sore nanti ya. Dan aku pastinya nemenin kamu dengan informasi yang menarik serta lagu-lagu pilihan nih buat tetap membuat kamu mood gitu ya di Sabtu paginya nih teman-teman Pro 2. Sabtu siangnya, sorry. Dan teman-teman Pro 2, kita juga ada di segmen kita pertama di santai siang kita nih, yakni segmen Request Indonesia. Request Indonesia nih teman-teman Pro 2. Siapa nih yang mau lagu kesukaannya diputerin nih dari kita nih, dari RRI, untuk didengerin bersama oleh para pendengar kita juga ya teman-teman Pro 2. Dan langsung aja tadi udah ada yang masuk nih, requestan dari Mas Yanto di Raskin nih ya. Mau request lagunya BCL yang judulnya Selalu Ada di Nadimu. Siap, nanti bakal kita dengerin ya, karena lagu ini juga lagu yang mengenang banget dari film Jumbo ya teman-teman Pro 2 ya. Kalau kamu nonton film Jumbo pasti tahu nih lagunya ini. Serta juga lagu ini sempat viral banget ya di media sosial TikTok, Instagram gitu sebagai background juga ya teman-teman Pro 2. Dan juga sekedar informasi juga nih teman-teman Pro 2, untuk cuaca di daerah jalur 2 Sungai Niat nih udah mendung ya, udah gelap nih, tinggal turunnya hujan nih. Tadi untuk kamu yang mau ke daerah sini teman-teman Pro 2 gitu ya, hati-hati di jalan karena pastinya ini kalau kamu udah hujan ya bakal kena basah dan juga licin ya jalanan ya teman-teman Pro 2. Dan ini informasi dari Mas Yanto juga nih, kalau Kampung Raskin lagi turun hujan. Jadi buat kamu stay safe ya teman-teman Pro 2 ya, hati-hati di jalan.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita tadi udah puterin ya lagu-lagu requestan juga nih dari teman-teman kita di Instagram nih yang udah isi question box kita ya. Jadi buat teman-teman yang pengen requestannya juga kita puterin ya, langsung aja ke ke Instagram kita ya di @rriprodua Sungai Dia. Nanti kamu buka story dan juga langsung aja isi question box-nya ya, teman-teman Pro 2. Dan itu tadi juga udah aku puterin nih lagu requestan dari Mas Yanto di Raskin ya. Dan selanjutnya nih ada requestan juga nih dari Kak James yang mau request lagu dari Hindia Secukupnya. Dan ada requestan juga nih dari Kak Iva dari Pengalongan yang mau request lagu dari Roni Parulian nih, teman-teman Pro 2, yang baru manggung juga ya di Bangka nih. Itu lagu dari Roni Parulian dengan judul Pesona Sederhana. Langsung aja ya kita puterin lagu dari Hindia dan juga Roni Parulian, Pesona Sederhana.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masuk juga nih di informasi kita di Request Indonesia ya, teman-teman Pro 2 ya. Ada informasi nih terkait konser yang baru aja nih ya, terselenggara di Bangka nih teman-teman Pro 2. Ya, ini ada Sound of Bubble Volume 6 nih teman-teman Pro 2. Dan acara yang memang dinanti-nantikan banget nih oleh masyarakat Bangka nih, berjalan sangat sukses dan meninggalkan kesan mendalam nih bagi penontonnya yang sudah memadati area venue-nya ya. Dan ini juga menciptakan gelombang energi positif yang terasa hingga ke sudut-sudut lokasinya. Persiapan panitia yang matang nih, mulai dari tata suara, terus juga ada pencahayaan panggung yang pastinya juga spektakuler nih teman-teman Pro 2. Ini menjadikan event ini menjadi salah satu hiburan terbesar yang ada di Bangka Belitung. Dan konser ini memang sudah direncanakan gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Dan konser ini juga dibuka secara meriah oleh grup musik lokal asal Bangka Belitung, yakni Klaki Band nih. Dengan energi yang meledak-ledak, mereka juga berhasil membakar semangat penonton sejak awal. Dan suasana semakin memuncak nih ketika Roni Parulian muncul di hadapan publik ya teman-teman Pro 2 ya. Penyanyi dengan karakter vokal khas ini tampil sangat maksimal ya dengan membawakan tidak kurang dari 10 lagu pilihan dari albumnya nih teman-teman Pro 2. Suara emasnya seolah membius ribuan pasang mata dan telinga yang hadir pada acara tersebut. Dan puncak kemeriahan lainnya nih datang dari grup musik yang salah satunya juga memang lagi viralnya juga nih teman-teman Pro 2, yakni NDX AK nih teman-teman Pro 2. Naik ke panggung, begitu intro pertama lagu terdengar, pastinya ribuan penonton langsung berteriak histeris dan bergoyang serentak ya. Musik khas mereka juga memadukan hip hop dan lagu dangdut koplo ini mampu membuat seluruh hadirin terbawa suasana. Dan teman-teman Pro 2 ya, malam yang diawali dengan nuansa emosional dan ambiar ya, ditutup dengan kegembiraan dan juga goyangan yang tak terlupakan ya, sejalan dengan tema dari Sound of Bubble Volume 6 ini ya teman-teman Pro 2 ya. Acara pun juga resmi ditutup dengan kepuasan yang terlihat jelas nih di wajah setiap penontonnya, meninggalkan kenangan manis dan juga harapan untuk event serupa di masa mendatang nih teman-teman Pro 2. Dan itu informasi pertama kita juga ya di Request Indonesia nih teman-teman Pro 2. Ini juga udah masuk nih requestan dari Mas Juan ya, mau request lagu dari Ari Lasso, Terlalu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dan ini dia lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah, yang menjadi requestan nih dari Kak Lara nih, teman-teman berdua. Dan masih bersama dengan kita ya, kita akan muterin lagu penutup juga nih di Request Indonesia. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin might start. Don't wanna... Request mancanegara.
2: 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kembali lagi di segmen request mancanegaranya nih. Dan request mancanegaranya nih, teman-teman Pradua, kamu bisa langsung request kita di @RRI Pradua Sungai Liat melalui Instagram ya, langsung isi question boxnya. Atau kamu mau ke WhatsApp kita juga boleh di 08127722105 nih. Aku bakal puterin nih lagu-lagu kesukaan kamu spesial mancanegara dan juga pastinya akan mengudara dan juga didengarkan oleh teman-teman Pradua lainnya nih, teman-teman Pradua. Dan aku mau infoin juga nih tadi, meskipun di Sungai Liat nih ya, khususnya di jalur 2 ini mendung ya teman-teman Pradua, sekarang udah panas dong, udah panas lagi nih, kembali lagi ke cuaca siang hari ya teman-teman Pradua ya, udah panas gitu ya. Udaranya juga pastinya menyengat nih teman-teman Pradua, jadi kamu kalau mau keluar mungkin bisa prepare juga ya untuk pakai sunblock dan juga sunscreen, jangan lupa gitu ya. Dan teman-teman Pradua nih, kita di jam 11 ini sampai jam 12 aku bakal puterin nih lagu-lagu requestan kamu ya, khusus mancanegara. Dan ini udah masuk nih requestan dari Mas Theo dari Magelang. Wow, jauh banget ya. Gimana nih Magelang, cuacanya sama gak kayak di Sungai Liat lagi panas kayak gini Mas Theo? Kalau Mas Theo mau request lagu dari Caleb J, It's Only Me. Oke, nanti bakal kita puterin ya, langsung aja Caleb J, It's Only Me.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara. All right, let's go.

Ada lagu dari One Less Lonely Girl nih, requestan dari Kak Iren di Sungai Liat nih ya, teman-teman Pro 2 ya. Tadi kita udah dengerin bareng gitu ya, lagu dari Justin Bieber, One Less Lonely Girl nih. Dan teman-teman Pro 2, aku juga masih buka ya, buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara kamu nih, langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722105 atau isi question box kita di Instagram @RRIPro2 Sungai Liat nih. Dan selain tadi ada Kak Iren ya yang udah request dan juga kita udah puterin nih, ada requestan juga nih dari Kak Juan ya, mau request lagunya Taylor Swift judulnya Love Story. Lagu Love Story ya. Dan langsung aja nanti kita bakal dengerin juga ya teman-teman Pro 2 ya. Makasih juga untuk Kak Iren dan juga Kak Juan nih yang udah request ya bareng sama kita. Dan yang ketiga nih ada selanjutnya nih, ada requestan dari Kak James yang mau request lagu Led Zeppelin Stairway to Heaven nih teman-teman Pro 2. Langsung aja kita langsung puterin nih lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2.

aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut nih ya untuk informasi nih di request mancanegara kita. Ada informasi terkait bintang pop Madonna dan juga Sabrina Carpenter nih yang telah merilis lagu kolaborasi mereka berjudul Bring Your Love di platform digital. Dan menurut Warta Variety, pada Kamis lalu nih teman-teman Pro 2, lagu itu akan menjadi bagian dari Confession season 2 nih teman-teman Pro 2. Album studio terbaru Madonna dijadwalkan dirilis pada 3 Juli 2026 mendatang nih. Dan Madonna sendiri serta Sabrina Carpenter telah memperkenalkan lagu itu kepada halayak nih dalam ajang Coachella kemarin ya teman-teman Pro 2 ya, yang dilaksanakan pada 10 sampai 19 April 2026 di California, Amerika Serikat. Setelah membawakan lagu hit Fog You nih teman-teman Pro 2 ya, Madonna juga bergabung dengan Carpenter untuk menampilkan lagu terbaru mereka nih, yakni Bring Your Love, sebelum menutup penampilan dengan Like a Prayer nih di panggung Coachella. Dan album Confession 2 ini juga merupakan album penuh pertama Madonna dalam 7 tahun belakang nih. Album ini juga menandai reuni sang penyanyi dengan Stuart Price nih, produser dalam pembuatan album Confession on a Dance Floor pada 2005 lalu. Madonna akhir pekan lalu juga tampil dalam acara bertajuk Club Confession Los Angeles yang daftar pengisi acaranya meliputi Price juga nih teman-teman Pro 2. Dan langsung aja kita dengerin ya lagu terbarunya Madonna dan juga Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kita di penghujung segmen request mancanegara ya. Tadi juga udah kita puterin nih lagu requestan dari Mas Yanto yang request lagu dari Bon Jovi Always ya, teman-teman Pro 2. Dan ditutup dengan lagu dari Arctic Monkeys 5205 nih. Dan langsung aja ya teman-teman Pro 2 ya, kita dengerin bersama. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah request pada kesempatan hari ini.

Tuh Mombro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans ini, wah.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di segmen kita selanjutnya nih ya, teman-teman Pro 2, di jam 12 waktunya kita bahas UMKM nih, teman-teman Pro 2. Dan aku bakal bahas UMKM hari ini dengan tema kita nih, yakni strategi iklan ads di media sosial yang worth it untuk UMKM. Karena kalau kita lihat ya, teman-teman Pro 2 ya, platform digital ini sangat amat berpengaruh juga ya ini dengan pembelian kalian juga nih melalui UMKM-UMKM-nya nih, teman-teman Pro 2. Dan kalau ngomongin juga tentang UMKM ya, pastinya banyak banget ya di media sosial yang udah mulai menggunakan ads sendiri nih, teman-teman Pro 2, untuk memasarkan mulai dari jajanannya atau mungkin masakannya atau mungkin juga minumannya, tergantung dari produknya UMKM itu masing-masing gitu ya. Dan banyak juga produk UMKM keren-keren yang rasanya enak, kualitasnya mantap gitu ya, tapi jadi sepi pembeli nih. Kenapa? Karena banyak juga nih dari pemilik UMKM itu belum tahu bagaimana cara memasarkannya yang baik. Nah, di sini nih ada loh peran iklan digital atau ads di media sosial juga nih, teman-teman Pro 2, yang mungkin bisa jadi sarana gitu ya untuk meluaskan jaringan kamu nih, teman-teman Pro 2. Nah, platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan masih banyak lagi ya, teman-teman Pro 2 ya, media sosial ini yang memang sudah menawarkan fitur ads nih ya, teman-teman Pro 2, selain memang tempat hiburan itu sendiri ya. Dan pastinya pasarnya juga lebih besar gitu ya untuk promosi bisnis. Nah, pertanyaannya nih, biasanya pasang ads itu worth it gak sih? Jawabannya nih, teman-teman Pro 2, bisa iya, bisa enggak gitu. Kalau kadang boost post-postingan Instagram tanpa strategi juga ya, uang bisa habis tapi hasilnya minim. Tapi kalau kamu tahu cara mainnya, dan bahkan dari budget kecil pun bisa menghasilkan penjualan yang gede banget ya, teman-teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal bahas strategi ads media sosial yang efektif nih untuk UMKM. Mulai dari menentukan target pasar, terus bikin konten yang menarik, sampai cara supaya iklan ini gak boncos ya, teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu nih ya, para pelaku UMKM, atau kamu memang lagi pengen gitu ya membuka usaha nih, teman-teman Pro 2, bisa banget ya untuk stay tune bersama dengan kita, karena pastinya pembahasan ini penting banget gitu ya. Dan aku bakal puterin juga lagu-lagu pilihan buat nemenin siang hari kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya buat bahas segmen kita di UMKM nih. Dan selanjutnya ya teman-teman Pro 2, pastinya kesalahan umum yang ada gitu ya saat kita pasang ads adalah semua orang dianggap menjadi calon pembeli. Padahal iklan yang efektif itu harus tetap sasaran, tepat sasaran ya teman-teman Pro 2 ya. Misalnya aja kalau kamu pengen jualan kopi susu kekinian gitu ya, targetnya mungkin anak muda gitu ya, mulai dari usia 18 sampai 30 tahun yang suka nongkrong dan aktif di medsos nih. Atau kalau kamu jual perlengkapan bayi, targetnya nih jelas ibu muda atau keluarga baru gitu ya. Makanya sebelum kamu pasang ads nih, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kamu ya, mulai dari siapa yang paling butuh produknya, umur berapa, tinggal di daerah mana, suka konten seperti apa, dan masalah apa yang ya, bisa diselesaikan dari produk kita. Dan semakin spesifik targetnya nih, pastinya semakin efektif juga iklannya nih masuk di para target kita gitu ya teman-teman Pro 2. Dan di media sosial sendiri, fitur ads ini memungkinkan kita untuk menentukan target berdasarkan usia, lokasi, minat, bahkan kebiasaan pengguna nih. Jadi jangan asal, yang penting banyak yang lihat, karena views banyak ini belum tentu jadi pembeli ya. Lebih dari iklan yang dilihat 1000 orang gitu ya, yang tepat sasaran pastinya daripada 1000 orang itu tapi tidak tertarik sama sekali gitu ya. Dan ingat ya teman-teman Pro 2 ya, iklan itu bukan sulap. Ads hanya mempercepat orang menemukan produk kita, dan kalau target pasarnya ini salah, hasilnya juga bakal meleset gitu ya. Nah, setelah target pasarnya jelas nih, kamu wajib banget buat masuk ke isi iklan atau kontennya itu seperti apa. Karena banyak UMKM ini bikin ads terlalu fokus jualan, pada baru 3 detik langsung buruan beli sekarang. Padahal pengguna medsos ini suka scroll yang cepat ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi konten kamu nih harus bisa menarik perhatian di detik pertama atau hook kamu gitu ya. Coba gunain konsep problem, solusi, terus ajakan gitu ya. Contohnya aja nih, misal nih kamu di dalam kontennya nih bilang sering bingung cari camilan sehat buat kerja. Coba ini bla bla bla bla bla kayak gitu, produk kamu ya mungkin sesuai nih sama problem yang ada gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Dan lebih menarik ya pastinya dibandingin cuman foto produk dan juga harga doang gitu ya. Gunakan video singkat before after atau testimoni atau BTS nih, BTS baik behind the scene-nya nih, proses produksi dari produk kamu. Baik di TikTok, di Instagram, video pendek yang natural ini justru pastinya lebih efektif nih dibanding iklan yang terlalu formal. Dan jangan lupa visual itu penting ya teman-teman Pro 2 ya. Coba kamu bikin konten itu dengan pencahayaan bagus, tulisan yang jelas, audio yang nyaman didengar, dan bisa meningkatkan ketertarikan calon pembeli nih. Kadang bukan produknya yang kurang bagus, tapi cara penyampaian yang belum menarik gitu. Dan kalau kamu ya teman-teman Pro 2 ya pengen coba-coba kayak gini, coba-coba bikin ads gitu ya di untuk UMKM kamu di medsos ini, wajib mungkin kamu bisa coba dulu gitu ya teman-teman Pro 2, supaya kamu juga tahu nih gimana sih mungkin target pasar yang sesuai dan juga bisa mencakup pastinya lebih banyak orang ya, karena orang-orang sekarang nih serbanya digital ya, semua nih pada mainnya di medsos gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi coba-coba aja kamu supaya produk kamu pastinya lebih dikenal gitu ya sama orang-orang dan juga masyarakat khususnya. Dan teman-teman Pro 2, aku masih nemenin kamu juga nih dengan lagu-lagu pilihan nih. Ada lagu dari Rex Orange County, Sunflower.

0: definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia. Teman-teman Ray, kamu teman Pro 2, kita berada di penghujung juga ya dari segmen UMKM kita nih pada kesempatan siang hari ini ya. Dan selanjutnya nih teman-teman Pro 2, kita masih bahas tentang topik kita yakni strategi iklan ads di media sosial yang worth it nih untuk UMKM. Dan teman-teman Pro 2, perlu kamu tahu juga ya terkait kesalahan UMKM saat pasang ads nih. Dan semoga juga ini gak jadi kesalahan kamu juga ya kalau kamu udah pasang ads nih teman-teman Pro 2. Dan kesalahannya nih mulai dari yang pertama, target kamu terlalu luas teman-teman Pro 2. Yang kedua, desain ramai dan juga membingungkan. Dan yang ketiga, caption terlalu panjang tanpa poin penting. Serta yang keempat, tidak adanya call to action atau CTA ya teman-teman Pro 2 ya. Dan misalnya nih setelah lihat iklan, orang nih jadi bingung mau ngapain gitu ya. Makanya penting banget nih dikasih ajakan yang jelas seperti klik link di bio, terus juga order sekarang, atau DM untuk informasi lengkapnya, atau yang terakhir cek promo hari ini gitu. Dan kesalahan lain adalah tidak konsisten ya teman-teman Pro 2 ya. Baru pasang ads 2 hari udah berhenti karena ngerasa masih sepi gitu ya. Padahal kadang tuh iklan perlu waktu nih untuk dibaca algoritma dan menjangkau audiens yang tepat. Jadi perlu evaluasi, bukan langsung nyerah gitu aja ya teman-teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting adalah produk tetap harus berkualitas, karena ads bisa membawa pembeli datang pertama kali, tapi kualitas produk ini yang bikin mereka balik lagi gitu ya. Dan sebagai closing juga nih teman-teman Pro 2 ya, yang tadi udah kita obrolin pada hari ini ya, kita belajar nih bahwa ads media sosial ini bisa jadi alat yang sangat powerful nih untuk mengembangkan usaha, terutama untuk para UMKM gitu ya. Supaya worth it, terus teman-teman Pro 2 ya harus punya strategi nih ya, mulai dari yang pertama kenali pasar, terus juga buat konten yang menarik, terus gunakan budget dengan cerdas, dan evaluasi hasil iklan, serta yang terakhir ini adalah bangun kepercayaan pelanggan. Di era digital sekarang, UMKM yang mampu beradaptasi punya peluang lebih besar ya untuk berkembang lebih cepat. Jadi jangan takut untuk belajar soal digital marketing, karena promosi yang tepat bisa membuka pasar yang jauh lebih luas. Semoga pembahasan kita pada siang hari ini jadi inspirasi ya buat teman-teman ya, terutama buat yang sedang membangun usaha, merintis sebrand sendiri, atau yang ingin meningkatkan penjualannya lewat media sosial gitu ya. Dan teman-teman Pro 2, aku juga menutup ya di segmen UMKM kali ini. Selanjutnya nanti di jam 1 tetap bersama dengan aku Jessica ya, kita akan bahas tentang tips dan juga teknik olahraga nih teman-teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita bersama dengan aku ya Jessica ya, yang nemenin kamu siang hari ini. Dan di tengah cuaca yang lagi panas banget ya, teman-teman Pro 2, kamu tetap harus stay hydrated nih ya. Harus banyak minum ya teman-teman Pro 2 ya, supaya kamu gak dehidrasi karena panas banget ya. Dan juga ini udah masuk jam makan siang ya. Kalau kamu yang belum makan siang, jangan lupa makan siang ya teman-teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu kena aslam ya, sakit banget pastinya. Dan teman-teman Pro 2, aku bakalan nih sekarang masuk di segmen teknik olahraga nih teman-teman Pro 2. Dan juga pastinya aku juga ngasih tips selama kita bakal bahas tentang olahraga tersebut nih teman-teman Pro 2. Dan untuk kita hari ini ya, kita bakal bahas tentang olahraga, salah satu olahraga yang jarang juga nih ya kita bahas nih teman-teman Pro 2, yakni olahraga bela diri nih. Dan kalau ngomongin olahraga bela diri sendiri, banyak yang familiar nih dengan karate atau taekwondo. Tapi pernah dengar gak kamu salah satu olahraga namanya itu Shidokan Karate nih? Dan Shidokan Karate ini sendiri adalah bela diri asal Jepang yang dikenal cukup keras dan juga menantang nih, karena menggabungkan teknik pukulan, tendangan, hingga grappling atau kuncian nih. Karena kombinasi tekniknya ini, Shidokan sering disebut dengan martial arts trialton nih teman-teman Pro 2. Dan meski terlihat keras ya, sebenarnya Shidokan sendiri bukan cuman bertarung ya, tapi bela diri ini juga melatih disiplin, fokus, keberanian, dan juga kontrol emosi. Dan buat para pemula nih, penting banget untuk memahami bahwa latihan Shidokan sendiri dimulai dari dasar banget ya. Jadi gak langsung sparring keras ya teman-teman Pro 2 ya, gak mungkin nih ya, atau latihan ekstrim lainnya. Dan biasanya latihan ini awal fokusnya adalah pada tubuh, teknik dasar, pukulan, dan tendangan, serta membangun stamina tubuh. Jadi supaya kamu ini lebih bisa mengenal lagi gitu ya tentang tekniknya, atau juga mungkin dari dasarannya ini ya, dari olahraga Shidokan itu sendiri teman-teman Pro 2. Dan yang terpenting nih ya, kalau ngomongin tentang olahraga atau apapun ya teman-teman Pro 2 ya, jangan minder kalau kamu belum punya pengalaman bela diri sebelumnya, karena semua atlet hebat juga memulai dari tahap belajar dasar atau basic gitu. Dan dalam bela diri sendiri, proses belajar ya dan konsisten ini jauh lebih penting daripada ingin cepat terlihat hebat ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi learning by doing ya teman-teman, harus ada prosesnya, step by stepnya kayak gitu. Jadi jangan langsung kamu minder ya kalau kamu ini belum bisa apa-apa. Enggak, kita belajar semuanya kayak gitu. Dan kita bakal bahas Shidokan ini sendiri ya teman-teman Pro 2 ya selama satu jam ke depan ya. Dan tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lanjut nih ya untuk bahas olahraga bela diri Shidokan nih teman-teman Pro 2. Sebelum kita mulai latihan Shidokan sendiri nih, ada beberapa hal penting yang harus dipersiapin nih teman-teman Pro 2 pastinya. Pertama nih, tentu kondisi fisik ya. Jadi kamu nih gak harus langsung kuat gitu ya atau atletis, tapi kamu juga butuh untuk dibiasakan nih gerak aktif. Mulailah dengan latihan ringan seperti jogging, skipping, atau push up nih ya teman-teman Pro 2 ya, untuk membantu stamina kamu pastinya. Dan yang kedua adalah jangan pernah melewatkan pemanasan ya atau stretching ya teman-teman Pro 2. Dalam bela diri sendiri, pemanasan ini untuk mengurangi risiko cedera, terus juga cedera otot dan juga sendi ya. Serta biasanya juga pemanasan dilakukan sekitar 10 sampai 15 menit sebelum latihan inti dimulai gitu ya. Dan selain itu ya, gunakan pakaian latihan yang nyaman dan juga pastinya bisa ngebuat kamu ini lebih nyaman gitu ya dalam olahraga gitu. Karena pastinya kalau olahraga itu kita perlu pakaiannya nyaman juga ya teman-teman Pro 2 ya, supaya juga lebih enak gitu ya latihannya ya. Dan saat latihan tertentu atau sparring ya, biasanya itu juga ada, kita ini butuh pelindung tubuh nih teman-teman Pro 2 yang bisa membantu kita nih menjaga keamanan saat berlatih. Dan selanjutnya juga ya teman-teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang Shidokan sendiri ya atau latihan bela diri ini, biasanya kental juga dengan mental ya yang dilatih juga nih teman-teman Pro 2. Kamu perlu banget menjaga kesiapan mental kamu gitu ya, karena datang ke tempat latihan itu juga harus dengan niat belajar, bukan untuk terlihat paling hebat gitu. Karena dalam olahraga bela diri khususnya, sikap rendah hati ini sangat dijunjung tinggi ya. Semakin serius seseorang dalam belajar, maka semakin penting juga untuk sikap disiplin dan juga rasa hormat terhadap latih atau sesama peserta latihannya itu juga harus ya teman-teman Pro 2. Dan buat pemula juga nih, salah satu hal yang terpenting dalam latihan Shidokan adalah penguasaan teknik dasar terlebih dahulu ya. Jangan buru-buru ngelakuin teknik yang sulit atau sparring keras ya teman-teman Pro 2 ya. Karena tanpa dasar yang kuat, teknik lanjutan akan lebih sulit dipelajarinya ya. Biasanya latihan awal ini dimulai dari posisi kuda-kuda, cara menjaga keseimbangan tubuh, teknik pukulan dasar, dan tendangan sederhana nih dari olahraga Shidokan sendiri. Emang kelihatannya gampang gitu ya, tapi justru ini nih teknik dasar yang harus menjadi fondasi utama dalam olahraga bela diri ya. Dan dalam Shidokan Karate sendiri, keseimbangan tubuh dan ketepatan gerakan nih sangat penting untuk dijaga. Teknik yang benar ini membuat gerakan lebih efektif serta aman saat digunakan ya. Apalagi kalau kamu lagi latihan dan kamu pemula ya teman-teman Pro 2 ya. Selain itu, pemula juga diajarkan untuk menjaga fokus dan mengatur napas nih saat latihan. Karena stamina dan konsentrasi ini sangat berpengaruh dalam bela diri. Jadi jangan malu kalau kamu ngerasa kamu masih kurang, terus kamu minta ngulang gerakan dasar berkali-kali, it's okay ya teman-teman ya. Yang penting kamu nih udah paham dengan basicnya, udah bisa sama basicnya, supaya dari latihan sederhana kamu muncullah kemampuan akan berkembang secara perlahan gitu. Dan kalau ngomongin latihan bela diri sendiri ya, ini bukan cuma latihan fisik tapi juga latihan mental, betul ya. Dalam latihan Shidokan Karate ya, peserta ini dilatih untuk disiplin, fokus, dan mampu mengendalikan emosi. Jadi kadang kalau kamu saat latihan terasa lelah atau sulit, nah disitulah mental kamu dilatih untuk tetap bertahan dan tidak mudah menyerah gitu. Dan selain itu ya teman-teman ya, kalau ngomongin bela diri juga mengajarin rasa hormat, menghormati pelatih, lawan latihan, sesama anggota dari dojo kamu atau tempat kamu belajar gitu ya, menjadi bagian penting dalam budaya bela diri gitu. Dan banyak orang berpikir bela diri ini membuat seseorang jadi agresif ya. Padahal justru sebaliknya, bela diri yang benar mengajarkan kontrol diri dan tanggung jawab tinggi gitu. Kemampuan bela diri bukan digunakan untuk mencari masalah, melainkan untuk melindungi diri dan menjaga kedisiplinan diri sendiri. Karena semakin tinggi kemampuan seseorang dalam bela diri ya, seharusnya semakin bijak juga cara dia untuk bersikap. Kayak gitu teman-teman Pro 2.
Dan itu sedikit ya yang udah aku bahas nih tentang Shidokan Karate, teman-teman. Masih ada yang bakal aku bahas, jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih bahas olahraga Shidokan ya teman-teman ya. Dan juga pastinya tips nih buat kamu yang pengen coba olahraga bela diri.

Seperti ini ya teman-teman Pradua ya, pastinya olahraga bela diri ini bukan cuman untuk keren-kerenan ya, tapi itu tadi balik lagi yang udah aku omongin nih teman-teman Pradua, bahwa olahraga bela diri ini bisa ngebentuk mental, ngebentuk fisik, dan juga pastinya bisa membuat diri kamu ini jauh lebih sehat gitu ya teman-teman ya. Dan pastinya kalau ngomongin olahraga ya, yang paling penting salah satunya adalah tentang konsistensinya nih teman-teman Pradua. Jangan berharap kamu langsung hebat kayak atlet-atlet yang ada di luar sana ya teman-teman ya. Tapi kamu ini perlu adanya proses dan juga waktu nih teman-teman Pradua. Semua kemampuan itu butuh proses dan latihan yang konsisten. Jadi daripada latihan terlalu berat lalu berhenti karena kecapean atau kelelahan, lebih baik latihan rutin dan bertahap nih. Tubuh akan beradaptasi seiring waktu berjalan. Mungkin kalau kamu udah selesai latihan di dojo gitu ya, misal ya kamu mau latihan sendiri di rumah tuh bisa banget gitu ya. Mulai dari kamu bisa jogging atau mungkin kamu push up, sit up kayak gitu, itu yang bisa ngebentuk bentuk tubuh kamu juga ya teman-teman Pradua ya, dan juga pastinya ngebentuk fisik kamu serta mental kamu jadi lebih baik lagi gitu. Dan selain latihan ya, pemulihan tubuh ini juga penting atau recovery nih teman-teman ya. Setelah latihan intens, tubuh kamu ini butuh istirahat yang cukup supaya otot ini bisa pulih kembali gitu ya. Nah, makanan yang bergizi dan tidur yang cukup ini cukup sangat membantu ya meningkatkan performa latihan kamu. Kalau kamu ngerasa udah terlalu lelah dan mengalami cedera ringan, jangan paksain ya. Dengarkan kondisi tubuh kamu dan beri waktu untuk recovery nih. Karena tujuan latihan bela diri ini bukan hanya menjadi kuat, tapi juga menjadi tubuh yang tetap sehat dan juga siap berkembang dalam jangka panjang. Dan teman-teman Pradua, ini merupakan penutup juga ya dari segmen kita, yakni tips olahraga. Yakni kalau kita ngomongin sidokan karate ini bukan sekedar olahraga bela diri biasa, tapi banyak orang menjadikannya sebagai proses untuk pengembangan diri. Lewat latihan rutin, seseorang ini bisa belajar lebih disiplin, lebih percaya diri, dan lebih kuat menghadapi tekanan. Selain melatih fisik, sidokan juga mampu membangun mental yang tangguh dan sikap pantang menyerah. Buat pemula, jangan takut untuk memulai, tidak perlu langsung sempurna. Yang penting adalah kemauan untuk belajar dan juga terus berkembang. Karena setiap latihan pastinya, setiap keringat kamu, setiap proses kamu, itu akan membentuk kemampuan serta karakter yang lebih baik. Jadi buat teman-teman RRI nih ya, teman-teman pendengar kita nih yang tertarik untuk mencoba olahraga bela diri yang menantang sekaligus juga membangun mental, sidokan ini bisa jadi pengalaman yang menarik nih untuk kamu jalani nih teman-teman nih. Dan aku bakal puterin lagu-lagu nih untuk menemani kita sebelum nanti di jam 2 kita bakal masuk segmen lainnya nih teman-teman Pradua nih, yakni Indonesia Top 20 nih. Jadi tetap bersama dengan kami di RRI Pradua Sungai ya, teman terbaik kamu.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kita di segmen Indonesia Top 20 nih ya. Dan teman-teman Pro 2 kita untuk di Top 20 kita pada sore hari ini adalah lagu dari Teddy Aditya, Sombar. Jadi kita dengerin bersama nih, Teddy Aditya, Sombar.

Sombar sendiri sudah berada selama satu minggu nih di tangga lagu dan mendapati posisi tertingginya ke-20 pada kesempatan hari ini ya teman-teman berdua ya. Maka kita dengerin dulu nih lagu Sombar Teddy Aditya.

Di posisi ke-19 tanggal lagu Indonesia hari ini, teman-teman Pro 2, ada lagu dari Enau dan Ari Lesmana, Sesi Potret. Lagu ini sempat menduduki posisi kedua pada top chart Indonesia dan turun nih ya dari posisi ke-14 pada kesempatan lalu nih. Dan lagu ini juga sudah berada di top chart Indonesia selama 12 minggu. Jadi kita dengerin nih Sesi Potret.

Di posisi ke-18 kita ada new entry juga nih, lagu dari Pamungkas yakni Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan langsung menduduki posisi ke-18 meskipun baru masuk selama 1 minggu di chart lagu Indonesia. Jadi Berapa Kali Kita Memaafkan, Pamungkas.

Di posisi kita ke-17 nih ya, top chart Indonesia, ada lagu dari Perunggu yakni Gemilang yang sempat berada di posisi ke-11 pada beberapa minggu lalu ya teman-teman Pro 2, dan langsung turun nih ke posisi 17. Lagu Gemilang sudah bertahan selama 2 minggu juga nih di chart musik Indonesia. Jadi inilah Gemilang Perunggu.

Selanjutnya di top 16 nih lagu top chart Indonesia, teman-teman Pro 2, ada lagu dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Dan Fajar Nur sendiri, Sembuh Tanpaku, sempat berada di posisi ke-9 serta sudah bertahan selama 6 minggu nih di tangga lagu Indonesia. Jadi inilah Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

posisi ke-15 nih ada new entry kita teman-teman berdua, ada Paul Aro dengan Selasa, dan langsung menduduki posisi tertingginya ke-15 nih meskipun baru 1 minggu di tanggal lagu musik Indonesia. Jadi inilah Paul Aro Selasa.

Dan di posisi kita ke-14 nih, ada new entry lagi nih teman-teman Pro 2 ya. Lagi-lagi new entry langsung masuk ke belasan nih teman-teman. Ada lagu dari Bernadia Rabun Jauh, baru masuk 1 minggu tapi udah masuk ke posisi tertingginya, yakni 14 di chart lagu terbaik Indonesia. Jadi inilah Bernadia Rabun Jauh.

Di posisi kita ke-13 nih, Hidup Hipdut ya teman-teman Pro 2 ya. Ada lagu dari Naufal Syahreza, Super Axis. Dan lagu ini sudah bertahan selama 3 minggu nih di chart lagu Indonesia terbaik. Dan langsung menduduki posisi ke-13-nya juga nih sebagai posisi tertingginya. Jadi ini dah dia, Naufal Syahreza, Super Axis.

Di posisi ke-12 nih ada yang lagi naik nih. Sebelumnya di posisi 17 ya teman-teman ya, ada lagu dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dan lagu ini juga sudah berada selama 6 minggu di chart lagu terbaik Indonesia. Jadi inilah Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

Dan di posisi kita yang ke-11 nih, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah, Aziz Harun, dan Aisyah Retno. Meskipun pernah di posisi ke-1 ya, ini naik nih, karena sebelumnya lagu ini udah turun ke posisi 12 nih. Dan tetap bertahan di chart musik Indonesia terbaik nih selama 19 minggu nih teman-teman Pradua. Jadi inilah Nadif Basalamah, Aziz Harun, dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Dan di top 10 kita nih ada lagu dari Raisa, Kuharap Duka Ini Selamanya nih teman-teman Prado. Meskipun sempat naik nih ya di posisi ke-6, tapi lagu ini turun nih di posisi ke-10 pada kesempatan kali ini teman-teman Prado. Meski begitu, lagu ini sudah bertahan selama 8 minggu di chart lagu Indonesia terbaik. Jadi inilah Raisa, Kuharap Duka Ini Selamanya.

ini kita lagi dengerin nih lagu dari Sabriana Leanor Haha nih teman-teman Pro 2. Meskipun sempat mendapatkan posisi tertinggi di gigi kedua ya, tapi lagu ini turun nih dari posisi ke-8 nih sebelumnya teman-teman Pro 2. Dan lagu dari Sabriana Leanor Haha ini sudah bertahan selama 10 minggu nih di chart lagu musik Indonesia.

Di posisi ke-8 kita nih ada lagu dari tadi, Isyana Saraswati, Mako dan Red Rose nih teman-teman Pradua, dengan judul Tunggu Aku. Meskipun sempat berada di posisi ke-6 ya pada lagu Indonesia terbaik nih teman-teman Pradua, lagu ini sudah turun nih ke posisi ke-8 dan sudah bertahan selama 6 minggu di chart tangga lagu Indonesia terbaik.

Dan di posisi ketujuh kita nih ada lagu dari Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Lagu ini memang udah lumayan lama nih ya di tangga lagu Indonesia, sudah 8 minggu nih. Dan meskipun sempat menjadi posisi kedua nih teman-teman Pradua ya, lagu Rizky Febian ini turun nih dari posisi ketiga sampai posisi ketujuh pada hari ini teman-teman Pradua. Jadi inilah lagu Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah.

Dan di posisi ke-6 kita nih teman-teman Pro 2 ada lagu dari Ghea Indrawari, 1000 Kali. Dan meskipun sempat turun ya dari posisi ke-5 ke posisi 6 pada hari ini, Ghea Indrawari dengan 1000 kalinya ini sempat mendapati posisi tertinggi yakni ke-4 dan bertahan selama 9 minggu di tangga lagu Indonesia. Jadi inilah Ghea Indrawari 1000 kali.

Top Indonesia terbaik nih teman-teman Pro2 ada lagu dari Farel Hilal dengan judul Keliling nih teman-teman Pro2. Lagu ini naik nih dari posisi 9 sebelumnya mencapai posisi tertingginya yakni posisi kelima. Dan lagu ini juga sudah 2 minggu nih berada di tangga lagu Indonesia terbaik. Jadi inilah Farel Hilal Keliling.

Dan ya ada Yofi and Nuno featuring Kim dan juga Neida nih dengan judul lagu Kini nih teman-teman Pro 2. Lagu Kini mendapatkan posisi tertingginya di posisi keempat pada top chart lagu Indonesia terbaik nih teman-teman Pro 2. Dan lagu ini juga sudah berada di top chart Indonesia selama 4 minggu nih. Jadi inilah Kini, lagu dari Yofi and Nuno, Kim dan juga

Dan di top 3 kita nih, chart lagu terbaik Indonesia ada lagu dari Bernadia. Lagi dan lagi ya, Bernadia ya. Lagu dari Bernadia Kita Buat Menyenangkan ini sudah berada di top chart Indonesia selama 12 minggu nih. Dan sempat juga meraih posisi tertingginya di posisi pertama nih, teman-teman Pro2. Dan lagu Bernadia ini memang turun nih sebelumnya dari posisi kedua menjadi posisi ketiga nih. Dan kita langsung dengerin aja nih, Bernadia Kita Buat Menyenangkan.

Di posisi yang kedua nih teman-teman Produel, tanggal lagu Indonesia terbaik ada lagu dari Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menghilang. Duh, siapa nih yang cinta beda agama nih teman-teman Produel, pastinya lagunya relate banget ya buat kamu ya. Dan lagu ini juga berada di posisi tertingginya nih dan naik dari posisi 7 sebelumnya. Meskipun baru 3 minggu nih di tanggal lagu Indonesia terbaik, jadi inilah Bulan Bintang Garis Menghilang.

0: Gak sih?
1: Pake ditanya.
0: Rugi gak sih nyanyiin kita?
2: Iya. Dan di top 1 lagu Indonesia terbaik nih teman-teman Pradua, ada lagu dari NPD nih ya, Sempurnanya Aku. Dan teman-teman Pradua, ini juga sekaligus menutup kita ya, perjumpaan kita pada siang hari ini ya teman-teman Pradua ya, sampai jam 3 nih. Dan selanjutnya nih akan ada Anya nih yang akan nemenin kamu nih teman-teman Pradua. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik.

Teman produksi film The Devil Wears Prada 2 mencatatkan awal yang kuat di box office. Film ini berhasil meraih $10 juta atau senilai 173,3 miliar rupiah dari penayangan awal. Melansir dari Variety, Sabtu 2 Mei 2026, film ini diproduksi oleh 20 tahun Century Studios, di mana film ini juga diproyeksikan meraup 75 hingga 80 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,3 miliar rupiah pada akhir pekan pembukaannya. Beberapa prediksi bahkan menyebut angka tersebut bisa menembus 90 hingga 100 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 1,5 hingga 1,7 miliar rupiah berkat popularitas film pertamanya. Secara global, film ini telah menghasilkan 40,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 702 miliar rupiah hanya dalam 2 hari pertama penayangan. Tren positif ini mengikuti kesuksesan film Michael yang sebelumnya melampaui ekspektasi dengan pendapatan pembukaan sebesar 97,2 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 1,6 miliar rupiah. Keberhasilan tersebut membuat The Devil Wears Prada 2 diperkirakan akan menjadi hit besar berikutnya di bioskop. Sequel ini memiliki anggaran produksi sebesar 100 juta dolar Amerika sekitar ataupun senilai 1,7 miliar rupiah, meningkat signifikan dibanding film pertamanya yang hanya 40 juta dolar Amerika Serikat. Film original sendiri berhasil meraih 125 juta dolar Amerika Serikat di pasar domestik dan total 326 juta dolar Amerika Serikat secara global. Deretan pemain utama kembali hadir termasuk Anne Hathaway sebagai Andy Such dan Meryl Streep sebagai Miranda Presley. Selain itu juga ada Emily Blunt sebagai Emily Carlton serta Stanley Tucci sebagai Nigel Kipling. Dalam cerita terbaru, Andy kini menjabat sebagai editor fitur di majalah Runway. Ia kembali bertemu dengan mantan bosnya Miranda Presley, sementara Emily telah berkarir sebagai executive editor. Sekian info Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Radio Pro 2 Singgalia, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman Pro 2, kembali hanya menemani apa kamu dan menemani kamu di udara dan juga di udara edisi Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Selamat menikmati hari weekend untuk kamu teman Pro 2 di hari Sabtu nih ya. Dan tentunya hanya akan menemani kamu dengan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Hingga nanti pukul 16.00 teman Pro 2 kita akan berada di International Top 20 lokal. Dan akarnya bahasin teman Pro 2 20 lagu yang masuk ke International Top 20 pada pekan ini. Dan di peringkat 20 yang lagi kamu dengerin ada lagu dari Dominic Fike dengan Baby Doll. And I never grow tired cause I never said never and I barely ever lie. I'm on the road to an original place. Dilanjut nanti di peringkat 19 ada lagu dari Raya dengan Where Is My Husband. Dan di peringkat 18 ataupun 18-nya nanti akan kamu dengerin lagu dari Luke Combs dengan Sleepless in a Hotel Room.

Kita lanjut sama Pro Dude International Top 20 edisi lokal PKN ini nanti di peringkat 17 atau 17-nya. Kan sama-sama kita dengerin lagu dari Taylor Swift dengan Opalite. Kemudian di peringkat 16 atau 16 ada lagu dari Tame Impala dengan Jenny dengan judul Dracula. Kemudian di peringkat 15 atau 15 ada lagu dari Bruno Mars dengan Rix It All.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita masih berada di International Top 20 Lokal edisi pekan ini. Dan nanti kan sama-sama kita dengerin di peringkat 14 atau 14-nya Teman Pro 2 nanti masih dengan lagu Taylor Swift. Tapi beda judul, kali ini akan sama-sama kita dengerin dengan lagu The Fate of Ophelia. Kemudian nanti di peringkat ke 13 ataupun 13 nanti ada lagu dari Stateside dengan Pink Panthers featuring Zara Larsson. Kemudian peringkat 12 ada lagu dari Justin Bieber dengan Yacon.

Kedua nanti di peringkat 11 ataupun 11 masih dengan lagu Justin Bieber dengan judul Beauty and a Beat. Kemudian di peringkatan ataupun ke-10 ada lagu dari Kehlani dengan Folded. Kemudian peringkat 9 atau 9 masih bertahan lagu dari Hendrix dengan Golden.

Ikat 8 untuk lagu dari Justin Bieber dengan Dices. Kemudian peringkat 7 atau 7 nanti ada lagu dari Olivia Dean dengan So Easy to Falling in Love. Kemudian peringkat 6 atau 6 nanti akan sama-sama kita dengerin lagu dari Alex Warren dengan Ordinary.

atau mau produk nanti di peringkat ke-5 atau ke-5, akan sama-sama kita dengerin lagu dari Ella Langley dengan Be Here. Kamu udah di peringkat 4 atau 4, nanti ada lagu dari Olivia Dean dengan Man I Need. Dan di peringkat 3 atau 3, nanti ada lagu dari Bruno Mars dengan I Just Might.

Peringkat ketutup kedua nanti ada lagu dari Ella Langley dengan Cousin Texas. Dan lagu pertama yang ada di International Top 20 Lokal edisi pekan ini, nanti akan sama-sama kita dengerin lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

Dan untuk nomor 2 itulah dia 20 lagu yang masuk International Top 20 Lokal pada pekan ini edisi 2 Mei 2026. Dan ternyata mau peradua nanti di pukul 16 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian barat kita akan bergabung ke RRI Peradua Palembang untuk mengikuti Sore Ceria edisi Belajar Sumba. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Peradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan kita balik lagi di sore ceria dan spesial untuk hari ini di Sabtu 2 Mei 2026 teman Pro 2. Bukan cuma Palembang, sore ceria juga disiarkan langsung tentunya dari Balaja Sumba. Aku nyapain dulu buat teman-teman Pro 2 yang ada di Bengkulu 105,1 FM. Ada juga di Lampung 92,5 FM. Ada di Jambi 90,9 FM. Sungai Liat ada 105 FM. Dan juga Palembang 91,6 FM. Dan tentunya buat hari ini teman Bro 2, seperti biasa, aku gak sendirian. Kita udah kedatangan tamu spesial Barian Dai buat sore hari ini. Ini ada cewek cantik teman Bro 2. Please welcome Miss Asia Global Indonesia 2025, ada Agnes Alicia Natali. Halo.
1: Halo teman-teman Pro 2. Halo juga Kak Rian.
0: Hai, disapa dulu dong buat teman-teman Pro 2 yang lagi denger ini. Bukan cuma di Palembang, ada juga di Bengkulu, di Lampung, di Jambi, Sungai Liat.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, baik di Palembang, di Jambi, di Lampung dan sebagainya. Halo, perkenalkan aku Agnes Alicia Natali dan saat ini aku lagi menjadi seorang Miss nih ya. Miss Asia Global Indonesia 2025.
0: Sebenarnya dia tuh hari ini sibuk banget teman Pro 2 ya, jadi juri, tapi aku culik dulu dia buat nemenin kita teman Pro 2. Thank you Agnes ya udah nyempetin waktunya.
1: Terima kasih juga Kak udah diundang ke
0: sama-sama. Jadi Agnes teman Pro 2 Miss Asia Global Indonesia 2025. Nanti kita bahas juga tentang itu dan yang penting lagi teman Pro 2 kita bakal bahas juga nanti Agnes ini bakal ke Tokyo teman Pro 2 tentunya ikut kompetisi harpa ya, alat musik harpa. Bagaimana ceritanya, bagaimana seleksinya, ini bisa dibilang tema kita hari ini mimpi dan panggung dunia. Wow. Wih, keren banget, ini masih muda. Agnes umurnya berapa sekarang?
1: Untuk tahun ini Agnes mau ke 20 sih Kak.
0: 20 tahun, oke. Kita bahas dulu tentang pageant-nya nih Agnes. Kamu udah sejak usia berapa sih masuk ke dunia pageant?
1: Untuk masuk ke dunia pageant itu dari umur 17, itu sekitar kelas 11 atau kelas 12 SMA gitu ya.
0: Oke, itu ceritanya gimana? Kamu pengen ikut sendiri atau ditawarin sama orang tua kamu atau teman-teman kamu?
1: Awalnya tuh pastinya dari dorongan orang tua, khususnya mama aku, mami. Karena juga kebetulan mami aku tuh, ini udah sering banget aku mention juga ya Kak. Kalau misalkan mami aku dulunya itu juga seorang pageant fighter. Ya dia juga dulu pas seumuran aku, pas masih muda itu suka ikut modeling, ikut pageant. Makanya dia mungkin ingin anaknya juga terjun ke dunia itu. Dan kebetulan Agnes juga suka gitu untuk, dan tertarik juga untuk ikut pageant.
0: Jadi ini bisa dibilang mimpi mimpi mami juga ya.
1: Betul banget,
0: dilanjutkan Kak, ke anaknya gitu. Dan akhirnya dulu kamu ikut apa nih? Model, sekolah model kah atau langsung ikut kompetisi apa?
1: Untuk awalnya itu Agnes didaftarin sih, didaftarin kursus sama mami untuk ikut di model school. Nah, disitulah awal mula banget Agnes kenal yang namanya catwalk, terus belajar public speaking dan bagaimana menjadi seseorang miss gitu untuk persiapan untuk mengikuti pageant. Dan waktu itu Agnes setelah training beberapa kali, Agnes langsung diarahin untuk ikut ajang Miss Nusantara.
0: Jadi pageant pertamanya itu ya?
1: Iya, pageant pertama.
0: Di situ kamu winner atau
1: first runner up?
0: Oh, first runner up.
1: Betul Kak.
0: Baik. Jadi setelah di situ kamu ikut apa lagi?
1: Setelah ikut Miss Nusantara itu kan yang nasionalnya ya Kak. Dan dari yayasan nasionalnya itu memberikan opportunity juga untuk Agnes ikut ke ajang internasionalnya Kak. Itu adalah yang saat ini Agnes sedang menjabat Miss Asia Global.
0: Nah ini ceritanya Miss Asia Global. Jadi kamu terpilih mewakili Indonesia ya.
1: Betul.
0: Bukan Sumsel lagi teman Pro, tapi Indonesia di ajang Miss Asia Global Indonesia 2025. Dan di situ kamu menjabat sebagai apa setelah kompetisi?
1: Setelah kompetisi itu puji Tuhan pada saat Agnes berkompetisi di Kochi di India, waktu itu Agnes mendapatkan top 7.
0: Wow.
1: Ya, jadi satu satu
0: dari
1: dunia.
0: Dari berapa negara itu Nes kemarin, Nes?
1: Waktu itu sekitar 20 sih, Kak. 20 negara dan Agnes mendapatkan top 7 dan juga penghargaan Miss Fashionista.
0: Wow. Ini kalau gue bilang hebat banget sih, Nes, ya. Maksudnya dari beberapa negara, 20 negara kamu masuk di top 7 ya. Dan tentunya kebanggaan sekali buat Indonesia gitu. Ini kamu bisa dibilang mimpi kamu kan, Nes, atau kayak kebetulan aja? Nyangka gak sih bisa ke India mewakili Indonesia pada saat itu?
1: Jujur gak nyangka ya, Kak. Karena juga sebenarnya negara India tuh bukan salah satu wishlist aku ya. Dan kebetulan waktu itu Agnes tuh kedua kali atau ketiga kali ke luar negeri tuh langsung ke India. Dan ya sebenarnya memang ini mimpi Agnes juga. Dan memang sejauh ini pun masih gak nyangka ya bisa mewakili Indonesia sampai ke ajang internasional. Tapi puji Tuhan, Agnes sejauh ini enjoy untuk menjalaninya dan juga memang suatu yang Agnes impikan juga dari dulu sih.
0: Gimana, Nes, kamu beradaptasi di negara orang begitu ya, apalagi India yang gak masuk wishlist kamu juga pada saat itu. Gimana setelah kamu beradaptasi terus, oh ternyata India ini kayak gini loh, gimana tuh?
1: Iya, kalau misalkan di media sosial ya, Kak, khususnya kan banyak tuh orang-orang buat konten tentang India gitu ya, dan rata-rata tuh merujuk ke negatif sebenarnya, tapi setelah Agnes datang ke India ternyata realitanya nggak seperti itu sih, ya, Kak. Karena di sana ya orang-orangnya juga bersiko menurut Agnes, dan waktu itu Agnes di mainnya tuh di daerah Kochi ya, itu di daerah India Utara atau India Selatan gitu. Di situ Agnes di treat sangat baik, terus juga soal makanan ya, Kak, kalau misalkan lidah orang Indonesia pasti susah tuh untuk adaptasi kan. Tapi surprisingly di India ternyata disediakan makanan-makanan yang menurut aku tuh general gitu. Jadi lidah orang Indonesia pun bisa masuk. Iya, bisa. Jadi di situ Agnes Agnes kan udah ekspektasi nih, harus bawa Indomie nih sedus untuk makan di situ gitu ya. Ternyata enggak, ternyata makanan-makanan
0: masih
1: di situ
0: bisa dimakan ya.
1: Enak-enak. Terus juga di situ ada spaghetti, ada burger, pizza, bahkan ada Chinese food juga di situ, Kak. Iya, jadi menurut Agnes oke sih, dan Agnes udah bisa adaptasi lah sekitar 2 minggu di India.
0: Wow, 2 minggu ya. Iya, betah di sana, Nes, 2 minggu?
1: Betah.
0: Betah ya. Apalagi kalau ketemu-temu orang dari negara lain juga. Gimana nih?
1: Iya.
0: The first time kamu ngelihat teman-teman lain dari beberapa negara begitu. Apa sih yang pertama kali ditanyakan ke kamu dari Indonesia begitu?
1: Di situ kan Agnes ketemu banyak sekali orang ya. Dan kebetulan waktu itu peserta yang paling kecil, paling muda tuh Agnes.
0: Oh iya, Agnes ya.
1: Jadi pada saat kompetisi tuh Agnes umur 18 tahun. Dan yang lainnya tuh udah sekitar umur 20-an ke atas, Kak. Tapi ternyata setelah Agnes bertemu dengan mereka itu nyambung-nyambung aja kok bahasannya. Dan juga pada saat kompetisi, Agnes tuh paling deket sama Miss Taiwan.
0: Oke.
1: Terus juga ada Miss France.

0: Dan ya mereka tuh kalau nanya tentang Indonesia pasti yang paling pertama ditanya itu adalah Bali.
1: Bali ya.
0: Jadi
1: karantina atau teman-teman yang lain gitu.
0: Hal unik ya, mungkin hal unik itu tentang lifestyle mungkin ya. Kalau di setiap negara itu kan pasti beda ya. Kalau kita kan Indonesia kulturnya ke timuran gitu ya. Kalau di situ kan Akas bertemu juga dengan finalis-finalis lain yang dari arah ke barat-baratan gitu ya Kak. Mungkin ya kayak beberapa kebiasaan kita dan yang menurut Akas itu kayak sesuatu banget dan menurut mereka tuh biasa aja gitu. Ya, tapi ya aku mencoba untuk beradaptasi.
1: Oh, jadi agak shock gitu ya.
0: Iya, culture shock gitu ya.
1: Tapi ya itu sih kita membuka mindset kita. Betul. Begitu ya. Kita melihat di mana budaya atau juga mungkin adat-adat dari negara lain juga begitu. Terus gimana nih kalau kamu ngelihat sedikit keseharian dari orang-orang India, ada enggak?
0: Untuk keseharian ya, waktu itu kan Agnes di India tuh 2 minggu itu full karantina sih Kak. Dan ada beberapa hari itu Agnes gak ada di karantina ya, udah selesai gitu. Jadi waktu itu Agnes sempat main ke mall, ke mall India itu namanya Lulu Mall kalau gak salah.
1: Lulu Mall.
0: Dan ternyata mall itu gede banget Kak.
1: Gede ya?
0: Itu kayak GI sumpah. Ternyata di situ bukan yang sangat apa ya, kalau di image orang-orang kan India tuh kayak ketinggalan gitu ya, kayak tahun 90-an.
1: Ternyata
0: di situ modern banget. Terus juga untuk kebiasaan orang India apa ya, mungkin lebih ke ya makanannya sih. Meskipun yang Agnes makan di situ tuh ada pizza gitu ya. Maksudnya kan di situ ada Pizza Hut tuh. Agnes makan Pizza Hut, ternyata rasanya masih ada agak bawang-bawangnya sih.
1: Iya. Iya, iya benar. Kamu nyobain panipuri enggak?
0: Nyobain.
1: Nyobain gimana?
0: Oke.
1: Oke, masih bisa ya.
0: Masih bisa dimakan.
1: Nah, kalau boleh tahu Miss Asia Global nih apa nih? Maksudnya berfokusnya pada bidang apa gitu?
0: Sesuai title-nya Kak, itu Miss Asia Global. Jadi kita tuh sebagai seorang wanita ya, kita diberikan kepercayaan sebagai seorang public figure atau sebagai role model untuk wanita-wanita khususnya di Asia. Dan waktu itu Agnes mewakili Indonesia. Jadi pada saat berkompetisi pastinya Agnes itu mewakili dan merepresentasikan Indonesia. Jadinya ya yang pasti kita melestarikan budaya dan juga memperkenalkan kebudayaan kita itu hingga ke khalayak umum khususnya internasional.
1: Oke, itu ya lebih memperkenalkan budaya.
0: Betul.
1: Seperti itu ya.
0: Pariwisata juga.
1: Berarti sekarang masih ini ya, masih ngejabat ya.
0: Sebenarnya sudah ada penerusnya sih Kak.
1: Oh, udah
0: untuk,
1: ada?
0: Ya, untuk tahun ini, yang tahun 2026.
1: Kompetisinya udah 2026 ini?
0: Iya, jadi kan Miss Asia Global ini pemilihannya itu secara nasional itu disebut Miss Nusantara kan Kak. Nah, pada saat awal tahun ini bulan Januari itu ada pemilihan Miss Nusantara tahun 2025.
1: Oke.
0: Nah, Agnes kan alumni ya Kak, Miss Nusantara 2024 dan juga sebagai Miss Asia Global 2025. Dan pada saat pemilihan itu sudah ada terpilih penerus. Itu ada namanya Kak Rona, dia tuh dari Yogyakarta dan dia yang akan mewakili Miss Asia Global Indonesia tahun ini.
1: Oke. Okay. Berarti udah selesai ya?
0: Iya. Yeah.
1: Terus gimana? Apa nih pencapaian yang kamu dapatin Nes setelah jadi Miss Asia Global Indonesia begitu? Benefit apa sih yang kamu dapetin gitu? Mungkin pengalamannya yang sangat penting yang enggak kamu nyangka gitu atau apa?
0: Pengalaman yang pastinya lebih ke mental ya Kak, karena itu jujur itu pertama kali banget Agnes jauh dari keluarga.
1: Iya betul.
0: Karena
1: jadi kamu berangkatnya sendirian?
0: Berangkatnya berempat.
1: Oke. Okay.
0: Itu tapi sama tim-tim doang Kak.
1: Oke. Okay.
0: Karena di satu sisi kan orang tua itu juga sibuk kerja gitu kan dan nggak mungkin bisa 2 minggu lama di India
1: ya,
0: gitu. Jadi orang tua Agnes itu memberikan tim untuk menemani Agnes di India.
1: Okay.
0: Jadi di situ Agnes kerasa kayak itu first time banget hidup mandiri lah termasuk ya, meskipun harus bersama tim tapi kan ya beda, ya
1: beda
0: dong,
1: betul.
0: Ya beda feelnya sama kalau kita pergi traveling itu sama keluarga.
1: Betul.
0: Ya jadi di situ aku ngerasa kayak ternyata begini ya rasanya hidup mandiri gitu, semuanya diurus diri sendiri gitu. Terus yang pastinya relasi sih kak, sejak Agnes ikut pageant itu Agnes pelajaran hidup juga dapat banyak banget, dan bertemu dengan banyak orang baru juga. Apalagi waktu itu Agnes sampai ke internasional ya, pastinya Agnes bertemu dengan berbagai rupa manusia di dunia ini
1: ya.
0: Jadi ya menurut Agnes sih ini pengalamannya sangat berharga dan sangat berdampak juga ke kehidupan Agnes.
1: Karena kan kamu masih muda banget Nes ya,
0: iya,
1: yang apa ya bisa dibilang kamu tuh kayak apa ya prestasinya sangat luar biasa banget di umur yang segini begitu kan, masih umur berapa 20 tahun ya?
0: Iya, November ini 20.
1: November 20 tahun tapi pencapaian itu udah sampai go internasional teman berdua ya. Tapi kamu tuh orangnya seperti apa sih Nes? Dulu tuh sebelum masuk ke dunia pageant?
0: Oke, kalau sebelum masuk ke dunia pageant, yang pastinya aku bukan yang kayak sekarang ya kak. Ini ngomongnya lancar gitu ya, terus kayak pembawaannya gini-gini. Kalau dulu sebelum Agnes ikut pageant, itu Agnes sangat introvert banget kak. Iya, apalagi yang kayak pada masa covid ya, itu benar-benar down banget pas covid. Karena kayak kita harus 2 tahun hanya di rumah doang, terus kayak gak bisa berinteraksi sama orang-orang. Nah tambah lah itu gak bisa interaksi lagi kan sama orang lain. Jadi pada saat Agnes kelas 10 ya, itu kelas 10 kan belum masuk ke dunia pageant, Agnes sangat apa ya kalau bisa dibilang tuh sekolah datang terus langsung pulang gitu, gak ada yang kayak main atau ikut organisasi. Pokoknya hidup Agnes sebelum masuk ke dunia pageant tuh sangat flat dan ya gak ada cerita gitu.
1: Berarti ini perubahan besar lah buat kamu Nes ya.
0: Perubahan besar banget.
1: Okay. Sekarang sibuk apa Nes?
0: Untuk saat ini Agnes kan udah selesai nih ya menjabat menjadi Miss Nusantara dan juga Miss Asia Global. Terus saat ini Agnes fokus ke dunia alat musik, bermain alat musik khususnya harpa
1: ya.
0: Dan juga Agnes saat ini sibuk kuliah sih kak.
1: Kuliah di mana?
0: Multidata Palembang.
1: Teman berdua kita bakal balik lagi nanti setelah ini kita bakal ngobrol masih dengan Agnes dari Sumsel ke Tokyo harpa ya. Ini alat musik harpa membawa Agnes ke panggung dunia. Jadi penasaran tetap terus stay tune. Kita juga live YouTube dari Perdua dari Palembang. Dan pastinya buat teman-teman juga, teman-teman Perdua di Baja Sumba, boleh mau nanya silakan boleh WhatsApp di 0816-1106-916 atau juga boleh live chat di YouTube di Perdua RRI Palembang.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Dan masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Dan kita udah di sesi terakhir, masih bareng Agnes Alicia Natali, Miss Asia Global Indonesia 2025, dari Sumsel ke Tokyo, harpa mimpi dan panggung dunia. Nah, kita bahas dulu, udah ada yang nanya di YouTube ya, di live chat kita. Halo kakak Agnes, dengerin kakak ngomong jadi terinspirasi juga deh. Tapi jujur aku gak pede tampil gitu kak, gimana ya tipsnya supaya bisa lebih pede biar bisa kayak kakak gitu. Terima kasih kak, boleh dijawab Nes.
1: Oke, sebelumnya aku mau say thank you dulu udah kasih pertanyaan. Oke, tips dari aku ya untuk bisa percaya diri itu yang pastinya kamu harus punya mentalnya dulu. Dan harus punya keinginan juga untuk berani show up ke depan gitu. Aha, ya
0: betul.
1: Ke publik gitu. Dan yang pastinya kamu harus nyari bakat kamu gitu. Kalau misalkan kamu punya hobi, punya bakat, nah itu kamu harus kembangkan.
0: Betul.
1: Gitu. Dan coba untuk membawa diri kamu dan terus berlatih dan juga semangat sih, agar kamu bisa berinteraksi dan juga bisa mengembangkan potensi kamu gitu.
0: Oke, okay. Agnes juga gitu teman berdua ya. Jadi dari yang pemalu, yang gak bisa apa-apa, public speaking gak berantakan.
1: Betul banget
0: gitu
1: kak
0: ya. Ketemu orang gak pede, tapi punya keinginan teman berdua dengan usaha, tekad yang kuat, hingga akhirnya membawa Agnes ke internasional begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul kak.
0: Ada lagi Agnes, pesan-pesan kamu nih buat anak-anak muda yang lagi dengerin kita, baik itu di Palembang, di Bengkulu, Jambi, Singaliat, Lampung gitu. Apa nih pesan-pesan buat anak muda yang seusia kamu gitu ya, biar lebih semangat lagi nih.
1: Oke, buat generasi muda yang saat ini lagi mendengarkan, semangat terus dan selalu ingat untuk step forward. Selalu langkah ke depan dan jangan menyesali apa yang mungkin sebelumnya kamu pernah lakukan. Intinya kamu selalu fokus untuk maju terus, kembangkan potensi dan bakat kamu, dan aktif-aktiflah sekolah, ikut organisasi, terus juga kembangin terus bakat kamu, karena di kedepannya nanti itulah yang akan menjadi pegangan kamu untuk survive di dunia ini.
0: Betul banget. Oke, Nes, jika diberi kesempatan lagi nih buat panggung dunia setelah Tokyo ya, kamu pengen ikut apa lagi sih Nes?
1: Kalau untuk
0: Karena apa yang namanya, kalau dilihat dari Agnes ini kan orangnya tuh tidak berpuas diri, maksudnya terus berusaha jadi yang terbaik, ikutin semuanya begitu kan, maksudnya nggak stuck di situ nih. Kalau winner udah deh nanti stop gitu, gimana?

0: kan, maksudnya nggak stuck di situ nih. Kalau winner udah deh nanti apa stop gitu, gimana sih?
1: Oke, kalau semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, mm-hmm. dan semoga Agnes bisa terus mengembangkan potensi Agnes ini dan dapat menjuarai kejuaraan yang lain-lain juga.
0: Amin. Amin. Itu yang paling penting ya. Boleh Nes, teman berdua kalau pengen lebih dekat kenal dengan kamu atau mungkin pengen nanya-nanya, pengen apa berbagi pengalaman, bisa kemana nih Nes?
1: Oke, untuk teman-teman yang mau terus ikutin aktivitas aku, bisa ikutin Agnes di Instagram @agneslisha. Terima kasih teman-teman.
0: Oke, itu teman berdua ya. Nes, once again thank you banget udah main ke berdua ya.
1: Iya, terima kasih juga Kak Rian udah ngundang Agnes.
0: Sama-sama. Pokoknya apapun yang apa hasilnya nanti Nes, kita tahu Agnes sudah memberikan yang terbaik buat Sumsel, buat Indonesia pastinya ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Thank you sekali
1: Kak.
0: Lagi. Jadi salah satu orang kebanggaan juga di Sumsel dan juga Indonesia. Semangat Nes dan pokoknya kamu bisa, semangat ya.
1: Amin. Terima kasih Karya.
0: Terima kasih Nes. Dadah.
1: Bye.
0: Dan teman Pro 2 tentunya sampai di sini bersama Agnes Elisia Natali. Tema kita hari ini dari Sumsel ke Tokyo, harpa mimpi dan panggung dunia. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, teman Pro 2 di Bengkulu di 105,1 FM, Lampung 92,5 FM, Jambi 90,9 FM, Sungai Liat 105 FM dan juga Palembang pastinya di live YouTube juga. Terima kasih, tetap terus stay tune tentunya di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledekan.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Sukartaji.
1: Akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali, "Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini." Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: "Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga."
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. "Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin." Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. "Alhamdulillah," ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Allahu Akbar, Allah.

Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Prodo FM Network Blajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

0: 101,6 Prodo FM Palembang, tempat terbaik kamu. Dan senang banget teman Prodo untuk malam hari ini. Kita di Musik Live Chat untuk edisi hari ini, di hari Sabtu malam minggunya kamu di 2 Mei 2026. Dari Palembang, aku nyapain dulu buat teman-teman Prodo lagi dengerin di Musik Live Chat dari Prodo Bengkulu ya, di 105,1 FM, Lampung 92,5 FM, Tabik pun ya pun, ada juga Jambi 90,9 FM, Sungai Liat 105 FM, dan pastinya Palembang 91,6 FM. Dan spesial hari ini teman Pro 2, aku udah kedatangan salah satu band indie kota Palembang. Please welcome D.O.B. Hai D.O.B. Apa kabar nih?
1: Baik.
0: Aja ya. Kita kenalan dulu nih satu-satu personil dari D.O.B.
1: Dari ujung.
0: Dari ujung dulu boleh.
1: Ini mic-nya, Cang. Aku Husen.
0: Jangan jauh-jauh.
1: Aku Husen.
0: Oke, okay. Husen sebagai apa?
1: Sebagai basis.
0: Oke, okay. Selanjutnya?
2: Okta sebagai drummer.
0: Okta drummer.
1: Hendy, vokal gitar.
0: Hendy vokal. Gitaris. Nah itu gak ada suara itu. Habil? Gitaris. Habil di gitaris.
1: We are D.O.B.
0: Tepuk tangan dulu dong. Thank you ya udah mau mampir ke Pro 2 FM. Ini biasa kalau mulai minggu ngapain sih D.O.B?
1: Biasanya kita kebetulan jomblo semua ini kan. Biasanya kita kumpul-kumpul aja.
0: Gak usah dibilangin ya kalau jomblonya ya. Oh biasanya kumpul-kumpul ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, ngejam-ngejam gitu ya. Oke. Okay. Nah teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng D.O.B. sampai jam 20 malam ya. Kamu juga bisa nanya banget sama D.O.B. di 0816-1106-916 atau juga bisa live chat di YouTube dari Pro 2 RI Palembang. Karena kita live juga dari YouTube ya. Nah ini boleh, ini pertama kali ya untuk talk show di Pro 2 ya?
1: Ini kali kedua.
0: Oh kali kedua.
1: Kali pertama kita main kesini itu rilis pas single Rayon di Budaya.
0: Oke, tapi dulu gak sama Belajar Sumba ya, sama ya, RRI yang lain ya, Pro 2 yang lain. Bener. Gitu. Mungkin teman-teman Pro 2 dari luar Palembang juga.
1: Betul.
0: Masih asing nih sama D.O.B. kita kenalin lagi teman Pro 2. Ini D.O.B. kalau boleh tahu ceritanya nih. Terbentuknya sejak kapan? Siapa yang mau ceritain? Vokalis
1: Okta,
0: biasanya
1: Okta,
0: ya?
1: Okta.
0: Oh Okta. Andi. Saling tunjuk ya.
1: D.O.B. itu terbentuk di tahun 2021 ya.
0: Uh-huh.
1: 2021 itu kebetulan kita adalah anak tongkrongan yang tidak tahu mau ngapain.
0: Uh-huh.
1: Akhirnya kita ada inisiatif, kayaknya kita ngeband aja dah, kata gitu.
0: Di tahun 2001?
1: 2021.
0: Oh 2021, oke.
1: Mm-hmm. Terus
0: dulu udah masih maksudnya masih sama personel yang ini ya?
1: Awalnya kita bertiga aja.
0: Siapa?
1: Ini Hendy, Okta, sama Husen.
0: Hendy, Okta sama Husen. Vokalis, drum sama
1: basis.
0: Oke. Okay.
1: Vokal gitar, basis sama drum. Habis itu kayaknya memang seiring berjalannya waktu kayaknya kita butuh apa ya? Kayak lebih rame musiknya, kita butuh gitaris rhythm. Kebetulan Abil juga satu tongkrongan, dia bisa main gitar, ya udah ajak aja.
0: Siapa tadi?
1: Abil.
0: Abil tahun berapa gabung?
1: 2022.
0: Oh 2022.
1: 2022 akhir dia.
0: Oke, okay. Karena memang lagi biar musiknya nambah rame dan juga temen nongkrong juga ya, akhirnya kayak diajak juga gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini berarti udah berapa tahun nih? Udah masuk di jadiin di Palembang nih.
1: 5.
0: Udah 5 tahun ya.
1: 5.
0: Oke. Okay. Udah berapa lagu nih kalau tahu sejauh ini?
1: Sejauh ini kita awalnya single net. Di Spotify awalnya udah 3 single.
0: Uh-huh.
1: Terus the 3 single itu kita remake jadi satu album penuh di Things and Gover yang mau kita promoin nanti.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk genre ya. Genre yang kalian pilih ini kalau kita dengar kayak punk rock atau apa ini?
1: Punk rock benar.
0: Nah, betul ya. Betul. Punk rock ini kayak apa? SID gitu ya. Itu memang ini kalian apa?
1: Kebanyakan dari kita kedengerin Superman Is Dead memang.
0: Oh, gitu. Itu. Wow. Itu legend banget ya.
1: Betul.
0: Jadi itu yang menginspirasi kalian gitu ya. Oke, jadi ini mengambil apa istilahnya tuh untuk genrenya punk rock gitu.
1: Benar.
0: Bisa dibilang ini kalian berani ya untuk ngambil genre yang nggak semua orang tuh bisa.
1: Ya, ya, mungkin ya.
0: Karena nggak komersil, benar nggak sih?
1: Betul.
0: Apa nih alasan teman-teman dari di OB ini?
1: Alasannya mungkin dari Andy dulu ya. Karena memang dulu kita kebetulan kita berempat hidup di lingkungan yang tidak komersil dalam artian kata.
0: Gimana maksudnya?
1: Kita adalah anak kampung yang ingin ngeband dan biaya kita terbatas. Ya, okay. Salah satunya.
0: Tapi maksudnya kampung dari mana aja nih teman-teman?
1: Kebetulan kita dari Pelaju.
0: Oh, Pelaju. Masih kota ya.
1: Yo,
0: tapi enggak maksudnya bukan daerah luar Palembang ya. Bukan. Masih Palembang gitu ya.
1: Masih Palembang.
0: Oke.
1: Kebetulan kita kebanyakan dari kita

ini dengerin punk rock juga, ini dengerin punk rock juga, ini dengerin punk rock juga. Kebetulan memang pas kita ngejam

0: Gimana Bil?
1: Dangdut.
0: Hah? ini ceritanya gimana nih?
2: Kan soneta banget.
0: Memang rock ya dari dulu ya?
1: Ya emang suka Superman Is Dead juga dari dulu.
0: Oke, jadi emang kayak chemistry kalian tuh udah dapet banget gitu ya. Emang udah pas teman nongkrong juga akhirnya kalian buat namanya D.O.B. D.O.B. ini artinya apa? Kepanjangannya apa?
2: Disaster of Boys.
0: Disaster of Boys.
2: Disaster of Boys.
0: Yang artinya?
2: Sebenarnya disaster tuh banyak artinya kalau di kamus. Ada bencana, ada juga bisa juga penderitaan gitu. Tapi kita lebih ke spesifiknya, kita adalah laki-laki yang
0: itu
2: ngomong tuh.
0: Palembang banget.
2: Palembang
0: ya.
2: Banget ya, sorry guys. Palembang. Disaster of Boys adalah ini spesifikasi dari si D.O.B-nya.
0: D.O.B-nya.
2: Apa ya? Lebih ke keresahan laki-laki aja gitu. Disasternya itu, Bang.
0: Oke. Berarti secara keseluruhan lagunya ini rock semua ya, enggak ada yang
2: punk rock.
0: Ya, punk rock semua ya. Karena kan kayak siapa yang ada lagu yang dia tuh kayak rock tapi ada juga yang kayak slow-nya gitu,
2: punk. Oh, slow rock
0: gitu ya. Enggak ya?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Jadi memang punk rock banget ya. Oke. Nah, ini udah ada di Pro 2 lagu teman-teman nih, ada berapa single kalian sekarang?
2: Total ada 7 track.
0: 7 track. Yang bakal di launching yang mana?
2: Sudah semua.
0: Sudah semua ya. Semua. Bakal ada nanti, ada pasti.
2: Bakal ada ya.
0: Oke, next aku mau putarin satu lagu lagi dari D.O.B. Yang mana nih pengen diputar?
1: Anxiety.
0: Kenapa pilih Anxiety?
2: Karena itu mendefinisikan kita berempat.
0: Oke. Kenapa? Keresahankah di masa muda atau kenapa gitu? Ada sedikit adalah, trauma gitu.
2: Sebenarnya judulnya aja itu Anxiety. Kita mau nunjukin kalau kita berempat tuh Gen Z, yang ternyata Gen Z itu tidak selemah itu.
0: Oh.
2: Ya.
0: Oh, kalian rata-rata umurnya berapa?
2: 23, 22.
0: Oke.
2: Abil
3: 78.
0: Oke, tambah 22. Jadi kalau kita lihat kan ada beberapa anak Gen Z itu yang kayak hidupnya enak gitu ya, padahal sama aja sih sebenarnya gitu. Sama aja sebenarnya. Nah, di sini D.O.B. hadir tambah 22 untuk apa? Kayak meluapkan keresahan gitu. Ya. Akhirnya mereka meluangkan dalam lagu punk rock ini salah satunya. Bakal kita puterin buat teman Pro 2 ada Anxiety di D.O.B. Nanti kita balik lagi ya. Stay tune terus di Pro 2, paling banget teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Morning Legend, Special Weekend.

0: kedua masih bareng di Obi. Alright. Tadi udah dua lagu kita puterin, tadi ada Anxiety dan juga yang kedua tadi lagu apa judulnya? Rayuan Anxiety. Tipu Daya, Anxiety sama War. Jadi ada berapa banyak lagu yang berbahasa Inggris?
1: Bahasa Inggris ada Anxiety, War, BOD,
0: pakai mic.
1: Rayuan Tipu Daya.
0: Oh, ada juga?
1: Iya. Yeah. Oh, setengah Indonesia, setengah Inggris.
0: Oh, setengah-setengah. Setengah-setengah. Tapi kalau dari kalian siapa sih yang dominan buat lagu? Yang nyiptain lagu gitu?
1: Lebih ke Hendy.
0: Oh, Hendy. Ya. Gimana nih
1: ada
0: ceritanya?
1: Juga yang bareng-bareng tapi.
0: Oke. Okay. Tapi lebih dominannya ke kamu ya?
1: Iya. Iya, Dak.
0: Iya. Itu biasanya kamu kalau nyiptain lagu gimana sih, Di?
1: Tergantung ini.
0: Agak-agak jauh dikit, Mak Hendy. Biar enggak.
1: Tergantung. Biasanya kadang Hendy ngegali dari kisah Hendy sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Kadang juga ngegali dari kisah orang lain.

0: Nah, permasalahannya apa sih?
1: Permasalahan anak band paling.
0: Iya, apa? Tak pakai mic kita.
1: Permasalahannya paling
0: apa?
1: Apa?
0: Karena kan kalau kita lihat ya kayak anak band tuh kayak ceria terus gitu kan, kayak enggak ada masalah, padahal di balik itu kayak menyimpan sesuatu yang mungkin kayak menyakitkan lah iya. gitu ya. Tapi anak band tuh kayak menunjukkan ke publik kalau ya aku nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya kebanyakan permasalahannya kayak apa? Samalah manusiawi ya.
2: Manusiawi. Anak band juga manusia.
0: Iya, bisa dibilang masalah percintaan, ya, keluarga gitu ya. Mulai kalau masalah buntu, caknya nah, itu memang itu emang ikut terus ya.
2: Iya, nah, itu.
0: Kagak ngerti, teman berdua dengar kita ngobrol kagak ngerti dia ya. Oke. Okay. Ini gimana nih kalau untuk perjalanan musik punk rock di Kota Palembang, kalau dari kacamata kalian prosesnya seperti apa sih?
1: Dari Abil mungkin.
0: Bil. Oh. Bisa lo ngomong ya. Bil, gimana Bil? Dari yang dulu di tahun 2021 ya sampai 2026 kan kalian jalannya tuh kayak konsisten ya, enggak berubah, jalurnya tetap punk rock gitu.
3: Mungkin apa ya? Mungkin kami juga mikirnya tuh kayak punk rock juga lumayan sedikit di Palembang, mungkin itu yang bikin kami kuat.
0: Oke, okay, jadi beda sama yang lain ya, gitu ya. Oke.
3: Okay. Karena beda itu keren gak sih?
0: Oke, okay, benar. Tapi apa nih kalau menurut Abil? Kalian tuh kayak konsisten banget sama di jalur kalian punk rock gitu. Enggak mau beralih ke genre pop alternatif yang kan biasanya kalau pop alternatif kayak banyak jobnya ya. Setiap hari, apalagi kalau misalkan weekend, weekday bisa reguleran gitu. Tapi kalau kalian misalkan ditawarin ngejob di band lain kayak jalurnya komersial gitu, ya. Masih?
2: Masih ada.
0: Masih, oh, masih ada ya. Oke. Okay.
3: Balik lagi ke personilnya sih, kalau ada idealis masing-masing.
2: Iya, ada idealis masing-masing.
0: Oh, ada yang gak diambil gitu.
2: Ada yang gak diambil, kadang-kadang milih juga.
0: Oke, okay. Tapi kalau Abil sendiri apa nih, tetap konsisten di jalur punk rock gitu dan tetap setia sama teman-teman gitu, apa sih kuncinya?
3: Kalau aku sih ngeband itu tuh pure hobi aja gitu, hobi yang apa ya, yang kita nggak bisa dapat senang di tempat lain tapi di sini kita senang gitu.
0: Oke, okay. Jadi bukan kayak sekedar ngeband tapi ini keluarga gitu ya.
3: Nah, itu, ini family gitu.
0: Oke, okay. Oh pelukan, oh so sweet, ternyata habis ya. Kalau ini gimana Dik? Apa nih Dik? Kamu dari awal sampai sekarang tetap setia, tetap konsisten di jalur musik sama teman-temannya juga gitu.
2: Kalau Hendy sih ngeband tuh aman bahasa Palembang lagi kan. Kalau kata orang Palembang bahasanya tuh gini, ngeband tuh katanya, kata musisi Palembang, ngeband itu ngilangin stres. Nah, kebetulan kita berempat tuh stres semua.
0: Jadi udah apa?
2: Iya, kebetulan ketemu, ya? Musiknya juga distorsian. Fun fact-nya D.O.B. Bukan band yang ambisius. Ketika kita sudah mengambil jalur yang ambisius, berarti kita akan perfeksionis nantinya.
0: Betul.
2: Nanti itu yang akan membuat band itu bubar biasanya.
0: Oh.
2: Kebetulan kita ngeband ya fan aja. Makanya kita tidak peduli misalkan kita keluarin single, ya udah mau denger ayo. Enggak juga ya udah gitu.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih kalau mau dengar gitu kan.
0: Jawabannya cerdas, jatuh tepuk tangan dulu. Wih. Keren nih Hendy ya. Kau tahu gimana tah?
1: Sama kayak Hendy tadi.
0: Sama ya. Apa? Sama gimana?
1: Emang seneng musik punk rock aja sih. Selain punk rock juga seneng reggae.
0: Oke. Okay.
1: Udah gitu.
0: Apa aja nih? Yang ya tetap menjadi alasan kamu tetap bareng sama teman-teman, suka duka gitu ya, kayak kata Hendy tadi, lu mau denger lagu gua, ayo, enggak juga enggak apa-apa gitu, karena kalian ngerasa kayak ya enjoy, menikmati. Betul, gitu betul. Ya kalaupun kalian enggak denger ya kita buat happy diri, iya, kita benar, gitu ya. Benar. Tapi apa nih yang kunci dari kamu apa? Karena happy aja gitu sama teman-teman gitu ya.
1: Karena seru aja sih.
0: Seru ya.
1: Seru.
0: Oke. Okay.
1: Kumpul-kumpul kan, ngulik-ngulik bareng.
0: Ngulik bareng, bareng, dari,
1: bareng,
0: bareng,
1: bareng,
0: bareng,
1: bareng,
0: bareng,
1: bareng. Ngulik bareng.
0: Oh, ngulik bareng lagu ya. Hmm. Usin gimana, Sin? Usin ini biasa ada kembarannya ya, Hasan ya.
1: Hasan Usin.
0: Iya, ya, sama juga.
1: Sama ya. Jangan banyak drama aja sih, Kak.
0: Iya. Iya, kalau anak band tuh memang ini sih enggak ada drama ya. Iya. Kalau banyak drama itu mantan pacar kayaknya. Iya. Oke. Okay. Nah, tentunya ini pernah enggak teman-teman kayak merasa di titik terendah, pengen menyerah ya, menyerah dalam suatu keadaan atau ngerasa kayak band kita ini kayaknya gini-gini aja deh gitu. Pernah gak sih ada ngerasa kayak putus asa atau pengen udahlah kita bubar aja gitu. Ada gak di itu, satu titik gitu?
1: Pasti semua band kayaknya pernah.
0: Iya. Yeah.
1: Termasuk kita juga kita pernah kayak gitu. Salah satunya yang mungkin bikin kita agak mundur, kenapa kita masih stuck di sini-sini aja gitu. Dalam artian tuh progres kita tuh dari 2021 sampai sekarang, kita belum ada, kita single, cita-cita kita ya album ini. Akhirnya di 2026 terrealisasikan gitu.
0: Album tadi ya, ya. Okay. Syukurnya. Ada tambahan dari yang lain? Iya.
1: Apa?
3: Ucen mungkin lebih.
0: Ucen?
3: Ucen.
0: Oh, Ucen.
1: Ulang-ulang gak?
0: Ulang-ulang. Gua aja lupa mau nanya apa tadi.
1: Kau pernah, lu pernah gak
0: ya, di lu titik ya.
1: Terendah
0: ya? Iya.
1: Merasa ada di titik terendah.
0: Iya.
1: Ya pasti pernah lah, tapi kan kita selesain, kita ngobrolin bareng-bareng.
0: Oke. Okay.
1: Dan sampai saat ini ya kita saling nguatin aja.
0: Iya.
1: Kak, fun fact-nya dia kalau satu yang lagi terpuruk malah dikatain, Bang.
0: Iya, itu
1: udah,
0: ya.
1: Ya udah kalau mau mati mati aja gitu. Jadi dia hanya berpikir, Bang, gitu.
0: Itu lebih ke I don't care gitu. Iya. Ya. Masa lalu gitu ya. Gimana cara kalian buat membangun fan base dari nol gitu? Penggemar-penggemar kalian. Yeah. Kita apa nama ininya? Apa? Apa
1: kita buat di sini aja ya?
0: Oh, belum ada ya.
1: Belum ada.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau, kalau dari
0: pro
1: saya
0: pro 2 jadi sejarah ya.
1: Dari sejarah.
0: Apa?
1: Pro 2. Bukan pro 2, mana ini namanya?
0: Apa sih? Apa nama fanbase-nya?
3: Di pro 2.
1: Ayo pro 2, bikinkan kami konsep di Sumatera.
0: Nantilah ya. Tapi kalian tuh kalau misalkan ini pasti ada kan kayak fanbase-nya, kayak penggemarnya
1: kita,
0: gitu kan.
1: Mungkin sepertinya nanti ada. Kalau sekarang kayaknya belum kepikiran, Bang. Karena kita mikir juga memang kita musisi, tapi kita ini siapa gitu.
0: Oh, iya. Padahal kalian kalian tuh udah bernama di Palembang.
1: Wih.
0: Itu sih tempat berdua kalau orang gak sombong tuh memang kayak suka ngerendah gitu ya.
1: Pulang guys.
0: Oke. Di, lu nyanyi udah dari kapan sih, Di?
1: Kalau Andy nyanyi kebetulan udah dari kecil.
0: Dari pas umur berapa? Dari
1: umur dari segini.
0: Gak mungkin kan pas dari bayi baru lahir langsung nyanyi kan?
1: Kalau nyanyi-nyanyi aja itu dari kecil, mungkin dari TK udah nyanyi-nyanyi. Cuman kalau belajar nyanyi itu mungkin SMA ngedaleminnya.
0: Oke.
1: Ngedalemin buat ngelatih diri sendiri aja.
0: Masih kan gak lagu-lagu aja. Dulu, lagu favorit kamu dulu zaman-zaman kecil tuh lagu apa?
1: Kalau Hendy dengernya dulu Noah. Peter Pan.
0: Oh, Peter Pan
1: malah dulu.
0: Gitu ya. Cukup.
1: Cicak-cicak di dinding.
0: Oke. Kalau Abil gimana, Abil?
3: Aku main gitar dari SMA sih.
0: SMA. Oke. Okay.
3: SMA awalnya tuh belajar slang gitu.
0: Oh ya, kamu har ami subara hate you gitu-gitu ya.
3: Aku sempet apa? Aku skip gitar akustik, Mas.
0: Oh.
3: Jadi belajar akustik itu cuma C, A minor, D minor gitu.
0: Basic ya.
3: Basic. Terus dikasih gitar elektrik, udah main gitar elektrik terus. Tapi keracun Green Day gitu kan.
0: Oh, Simple Plan gitu-gitu enggak? Zaman-zaman dulu ya. Oke, okay. Kalau Okta gimana, Ta? Ini kamu belajar drumnya dari siapa, Ta? Ikut les atau otodidak enggak. Gitu.
1: Kebetulan diajarin Hendy.
0: Hah?
1: Huh? Dulu kami punya band, tapi band pop. Aku vokal, dia drum.
0: Oh, ya. Gitu?
1: Iya, Ucen bass.
2: Dia emang konsisten di bass aja, Bang.
0: Oke. Okay. Jadi Okta dulunya apa?
1: Vokalis.
0: Oh, vokalis. Ya. Lagu-lagunya lagu apa?
1: Lagu-lagu Noah, Peter Pan.
0: Oh, ya, gitu. Sebelum jadi punk rock, gitu-gitu. Jadi ya ke pop-pop gitu ya. Terus kamu diajarin oleh Andy main drum. Karena gitu.
1: Ngerasa gak cocok aja gitu.
0: Kenapa gak cocok?
1: Vokal, Andy jadi drum gak cocok, tukeran.
2: Lebih klop gitu.
0: Oke, oke. Okay. Iya sih kalau aku liatnya kayaknya mode cocok ya. Iya, bener gak sih dari suaranya kan? Dari mukanya tuh kayak ngerok banget gitu. Iya. Bisa gimana, Sin?
1: Apa gak? Ini bass ya?
0: Oh iya. Baiklah, Sin. Sin.
1: Lagi banyak pikiran.
0: Gak cerita, Sin. Gimana, Sin?
1: Ya bareng Handy juga sih, Kak. Karena
0: udah berapa lama maksudnya kamu kamu git apa SD, basis dari, ya?
2: Basis dia.
0: Ya. Kamu belajar otodidak atau
2: otodidak
0: gitu.
2: Fun-fact-nya kita semua nih belajarnya bareng gitar, ya, Bang.
1: Bareng.
2: Oh, belajar gitu. Gitar bareng gitu. Malah dia dulu nih bisa belajar gitar, habis itu dia ngajarin Handy.
1: Ya, dulu kan basecamp-nya itu di rumah aku, Kak.
2: Di rumah dia.
1: Jadi kayak ngulik bareng gitu. Dan pas ngeband ya kayak langsung inisiatif pegang bass aja gitu. Dari situ ngulik
3: panggilan.
0: Panggilan alam. Oke. Terus kalian kalau latihan biasanya berapa lama nih? Maksudnya bukan berapa lama ya, mungkin ya berapa durasinya, terus seminggu berapa kali gitu. Atau enggak tentu ya kalau mau kumpul-kumpul gitu.
2: Enggak tentu. Kalau dulu mungkin awal-awal bikin mungkin sampai seminggu tuh harus 3 kali kita latihan. Kalau sekarang mungkin udah ada kesibukan masing-masing, ada yang kerja juga kan.

0: feel.
1: Kalau sekarang mungkin udah ada kesibukan masing-masing, ada yang kerja juga kan.
2: Hamin satu manggung.
1: Wah. Wow.
0: Iya. Oh, kalau manggung gitu ya. Tapi kalau ada lagu baru biasanya lebih intens ya, seminggu 3 kali
1: ada
0: gitu.
1: Ada materi baru gitu.
0: Oke.
1: Okay. Release party yaitu showcase Things and Go Far, itu nama albumnya teman-teman. Itu nanti di kedai kopi Jomo teman-teman tanggal 10 Mei nanti hari Minggu.
0: Wow.
1: Kalau Abang enggak ada kerjaan
0: datang ya, aja, Bang. Kita
1: diundang
0: ya. Datang.
1: Wah, jam berapa? Itu startnya kita sebenarnya open gate-nya kita dari sore, cuman kalau band-nya mulai nanti mungkin jam tujuan gitu.
0: Oke, gua MC-nya ya.
1: Boleh.
0: Mantap teman Pro 2 ya. Aku tuh kalau ngedukung teman-teman untuk berkarya tuh kayak suka aja gitu ya. Gimana nih? Jadi kan pencapaiannya sangat luar biasa ya. Mungkin jadi wishes kalian juga akhirnya kalian tuh bisa buat album gitu. Gimana sih? Karena kan nih perjuangannya tuh enggak mudah ya, Di ya. Gimana Di? Kamu mau nangis gak Di? Gak apa-apa Di, nangis aja Di.
1: Jadi Bang.
0: Dari suka dukanya gimana nih?
1: Ini satu ya, album. Mungkin dari
0: apa nama albumnya?
1: Things and Go Far. Things and Go Far.
0: And Go apa tuh
1: artinya? And Go Far. Berpikir dan pergi jauh.
0: Oke. Okay. Gimana Bill? Perasaannya Bill akhirnya jadi satu album gitu.
1: Kebetulan ini yang ngegarap record dan mixing masteringnya itu Abil semua Bang.
0: Oke.
1: Wow. Makanya dia kayaknya sangat berkesan dengan lagu-lagu di sini.
0: Oke. Bill, gimana Bill suka dukanya Bill?
2: Kayaknya berkesan deh. Malu gak sih kalau aku ceritain?
0: Oh ini kenapa malu Bill?
3: Mau nangis.
2: Ya,
0: sama
2: cewek. Iya.
0: Gimana Bill? Ini kan bukan soal album tapi buat pertemanan juga. Kalian tuangkan dalam lagu-lagu kalian begitu. Akhirnya rilis nantinya gitu ya.
2: Itu puas banget sih.
0: Mm-mm.
2: Puas banget sih asli. Kita record kapan? Setahun yang lalu ya?
3: Setahun yang lalu.
2: Oke.
3: Okay.
2: Nah, recordnya kami tuh recording tuh mulai akhir 2024 ya. Akhir 2024. Di antara record bikin lirik disitulah, bikin nada disitulah, kehidupan kerjaan itu,
0: gabung ya,
2: cinta semua tuh tergabung di situ semua. Akhirnya di bulan kapan kita rilis RTD? April. Nah, April di 2025 tuh selesai semua recording selesai semua. Kami rilis single Rayuan Tipu Daya, terus aku mixing mastering lagi dan selesai di akhir 2025 ya. Akhir 2025. Di Desember 2025. Itu wah. itu sih gimana ya, kayaknya tuh kayak perjuangan tuh akhirnya tuh wah keluar nih gitu. Lega aja gitu rasanya. Udah gitu aja sih.
0: Oke, okay. Kalau dari Andy gimana, Di?
1: Kalau dari Andy mungkin dari semua suka duka dan banyaknya drama album ini. Kenapa kalian ketawa? Kenapa kalian tertawa? Sangat bagus sekali ya. Kayak kata teman-teman senior-senior kita bilang, album itu sama aja sama kayak kita kuliah Bang. Itu tuh ijazah kita.
0: Iya benar.
1: Jadi suatu kebanggaan bagi kita mungkin ya.
0: Iya.
1: Dengan bisa dibilang karya yang kita tulis bareng-bareng ada di situ, nama kita ada di situ, pesan-pesan terima kasih, thanks to segala macam ada di situ semua. Jadi tuh kita ngededikasikan album ini sebetulnya memang agak NPD, tapi kita ibaratnya gini, kita apa kalau kata anak sekarang tuh ini
0: apa?
3: Jantung.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Myself saya tuh nah.
3: Reward.
1: Self reward. Oh. Ya guys, itu. Self reward bagi kita untuk menyuarakan atau memberi keresahan masing-masing pada diri kita di album ini. Kita mau nyampaikan ini nih ke semua orang gitu.

0: sih.
1: Gebu ya kau.
2: Beda.
1: Oke, kita dengerin apa-apa.
2: Kalau sukanya itu karena ini kan album pertama kita, jadi kayak happy banget. Dan juga banyak pengalaman yang dapat diambil dari dari kita ngebuat lagu, ngebuat album ini, Kak. Kalau dukanya banyak juga sih.
3: Banyak dukanya.
2: Karena juga kami kebetulan struggle banget pada pada pas mau buat take lagu itu. Kayak berat banget rasanya.
1: Iya, betul. Karena kan bukan cuma waktu ya, tenaga, apa, biaya juga pastinya kan. Jadi kalian tuh kayak struggle gitu teman produser, dan akhirnya jadilah album ini gitu ya. Terus gimana nih support dari Suprot ya? Dari keluarga, dari teman-teman gitu, atau kamu, kalian juga udah mengirimkan mendengarkan lagunya ke keluarga gitu. Keluarga gimana komentarnya?
3: Alhamdulillah suka.
1: Dah yakin aku kalau mak didengarkan lagu rock. Gue cewek dangdut. Gimana? Suprot aja ya.
3: Suprot aja. Pasti dia selalu suprot.
1: Pokoknya kalau yang positif suprot aja gitu ya. Tapi sama ya semua keluarga.
3: Sama.
1: Pernah gak sih kayak ditentang gitu? Kau ini ngeband enggak, terus.
3: Enggak ada.
1: Enggak ya, kayak di support terus ya. Iya, asalkan di support. Iya, selagi enggak minta duit ke bapak kayaknya di
3: dibiarin. Benar.
1: Benar ya. Terus gimana nih? Seberapa besar untuk pengaruh platform kayak Spotify atau YouTube untuk perjalanan musik kalian gitu? Media sosial lah begitu ya.
3: Kalau kita apa berkaca dari zaman dulu, mungkin ya saya nggak bilang zaman dulu banget, tapi sangat terbantu mungkin bagi kita gen Z teman-teman, sosial media yang luas ini kita bisa bikin DIY, bikin lagu sendiri, bikin kaset sendiri, produksi sendiri.
1: Kaset, masih ada kaset ya?
3: Kita kaset kebetulan masih... nanti ada CD bang. CD.
1: Ada
3: album
1: ada.
3: Gitu. Nanti ada.
1: Wih, keren ya.
3: Iya.
1: Wah.
3: Kita masih mengikuti tradisi.
1: Culture-nya. Aduh, keren banget nih.
3: Sangat berpengaruh karena sosial media kan ngeri ya sebetulnya. Cuman kalau enggak ada sosial media, menurutku manusia tuh enggak hidup.
1: Betul. Sebetulnya.
3: Kalau sekarang ya, sekarang. Gimana kalau kata kamu?
1: Ada pendapat lain dari Abil atau Okta atau Husin?
4: Kayaknya memang penting ya sosial.
3: Iya, kalau untuk sekarang kayaknya memang seberpengaruh itu memang. Lagi FYP kalau kata orang itu kan.
4: Kicomania.
1: Oh, kicomania
3: aja viral, guys.
1: Oke, di Obi nanti kita ada satu sesi lagi ya.
3: Siap.
1: Oke, teman-teman tetap terus stay tune di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Slot 1,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng
1: D.O.B.
0: Yeay. Ini gak berasa D.O.B. kita udah mau 1 jam ya. Harusnya sih kita 3 jam gitu ya. Mau ngomong apa? Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen denger live nih sedikit. Boleh gak sih dari D.O.B. nyanyiin satu boleh, lagu boleh. Yang spesial gak gitu apa. Kira-kira lagu apa?
1: Anxiety.
0: Lagu apa? Ambil rapnya aja.
1: War.
0: Apa?
1: War.
0: War.
1: Oke.
0: Oke.
2: Acapella.
0: Oke.
1: Acapella.
0: War. 3, 2, 1.

0: segitu saja.
1: Yeay, keren banget sama Pro 2 ya. Oke, di OB mungkin terakhir apa sih yang jadi harapan kalian?
0: Dari boleh? Usen dulu mungkin.
1: Usen boleh, Sen.
0: Dari kau dulu, Sen.
2: Harapan ya. Semoga band ini tetap
1: solid ya.
2: Tetap solid. Dan lebih banyak karya-karya yang bagus lagi sih untuk kedepannya.
1: Amin, amin, amin.
2: Itu sih. Mungkin okay. Dari Okta.
3: Semoga akan ada album kedua, ketiga, dan seterusnya.
1: Amin.
0: Konsisten ya.
3: Bakal lebih banyak karya-karya yang akan kita keluarkan.
1: Amin.
3: Dan terima kasih juga yang sudah buat support kita.
1: Oke.
0: Okay. Abil,
1: Abil. Apa vokalis dulu dari Andi?
0: Siap, siap, Bil. Tentunya harapan saya di album ini kita bisa menyampaikan pesan dengan baik.

0: baik teman-teman. Akuilah kalau kita Gen Z itu tidak selemah itu teman-teman. Kita adalah band Gen Z tapi kita tidak lemah.
1: Harapan aku nyeleneh boleh
2: gak? Boleh.
1: Boleh harapan. Harapan aku di ujung album aku.
2: Wow. Amin. Pasti
1: dia,
2: ya.
1: Dia yang nemeni dari nol pas record.
2: Tapi
0: GTTA guys.
2: Tapi setelahnya dia sama yang lain gitu.
1: Ya.
3: Ambil bucin ambil.
0: Ya memang di sini dia yang paling bucin guys.
2: Iya. Oke deh, boleh diinfokan lagi kita Mamro 2 buat nyaksiin showcase-nya nanti ya. Ada live YouTube enggak sih atau ada. Apa biar teman-teman Mamro 2 di luar Palembang itu bisa nonton okay, gitu.
0: Oke, siap. So guys, teman-teman kita dari Disaster of Boys, teman-teman kebetulan kita dari Disaster of Boys, sekali lagi kita ulang lagi, baru saja meluncurkan full album teman-teman, Things and Go Far. Itu bisa teman-teman dengerin di all music digital platform. Bergaya nih aneh. Terus juga teman-teman, terima kasih juga buat teman-teman dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan teman-teman dari Palembang tentunya. Semoga kita bisa main ke kota-kota kalian teman-teman.
2: Amin.
0: Semoga kita bisa main bersua-sua di sana. Mungkin kita nanti akan ada panggung di sana.
2: Amin mungkin, ya. Atau mungkin teman-teman lagi dengerin mau ngundang juga boleh. Siap. Gitu ya.
0: Betul. Jangan lupa juga buat pantengin IG kita di @official L, L-nya double, underscore DOB, dan juga YouTube kita youtube.com/mixprojectid teman-teman. Nanti kita akan mengadakan release party full album showcase Things and Go Far dari Disaster of Boys tanggal 10 Mei teman-teman di kedai kopi Jomo. So guys, buat teman-teman yang mau support kita, silakan datang. Tiketnya murah aja, cuma 25.000 teman-teman. Tidak ada teman-teman yang nak masuk tiket. Oh, aku kawan ini, jangan.
2: Support, harus support ya. Oke, itu teman Mamro 2 ya. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat D.O.B. Thank you buat Handy vokalis. Thank you juga buat Okta di drum. Ada juga Husin di bass. Juga ada Abil gitar. Semoga D.O.B. sukses. Dan tetap kompak. Dan bakal ada album-album selanjutnya juga ya. Terima kasih. Kalau rock tuh gimana? Salam rock tuh. Gini. Metal atau apa?
0: Gini aja.
2: Oke. Oke, boleh say thank you atau mungkin makasih buat teman-teman Pro 2 atau mungkin ada salam apa gitu.
0: Oh iya. Saya kelupaan. Sekali lagi shout out to Mataram Collabs teman-teman. Karena mereka kita bisa masih tetap berdiri di sini teman-teman. Shout out to Mataram Collabs.
2: Oke. Yay, terima kasih buat D.O.B. dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga ada di mana tadi belum disebutin, Palembang ya. Sampai ketemu nanti di minggu-minggu selanjutnya tentunya di Musik Live Chat Belajar Sumber. Ya, Daim pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye bye.
4: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Dan pusaka ini.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu nih teman Pro 2. Kali ini berangkat sama aku Vinka yang bakal nemenin malam minggu kamu nih ya. Edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. Gimana nih malam minggu kali ini? Kayaknya ini malam minggu pertama di bulan Mei ya teman Pro 2. Akhirnya Vinka kembali mengudara di bulan Mei ini setelah kemarin tuh libur ya teman Pro 2. Dan Mei ini banyak banget ternyata liburnya dan juga long weekendnya. Kayak 2 minggu ya. Ya minggu tanggal 11 sama 25 ujung gitu. Terus juga ada lebaran nih. Banyak banget nih teman Pro 2. Ya kayaknya tempat-tempat liburan bakal full booking banget nih. Nah buat kamu juga teman Pro 2 yang kemarin habis pulang konser, kayak masih berasa ya capeknya. Tapi puas dong, siapa yang udah nikmatin banget atau udah ngelihat kegantengan Roni Parulian nih teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu seperti biasa kita udahan dulu nih ngomongin konsernya. Dan abis ini di 1 jam ke depan kita bakal bahas komunitas talk nih. Kira-kira kita bakal ngomongin apa? Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, dengerin dulu Bryan Adams dengan Heaven.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, jadi untuk obrolan komunitas kali ini Vinka bakal bahas nih ya beberapa berita nih teman Pro 2. Influencer Bangka bikin komunitas saling dukung soal endorsement nih. Dan kamu juga kayaknya udah saling tahu nih teman Pro 2 ya, terutama warga Bangka Belitung tentang influencer Bangka Belitung nih. Spill dong teman Pro 2, siapa aja nih yang kira-kira kamu tahu nih teman Pro 2 ya. Banyak banget, mau di kalangan yang muda, yang udah sedikit berumur, banyak banget nih teman Pro 2 ya. Dan juga kita bakal bahas nih beberapa influencer Bangka Belitung, komunitasnya maksudnya teman Pro 2 ya. Terus juga ada yang ada yang masih sekolah, masih mahasiswi gitu, banyak banget nih teman Pro 2 ya. Spill dong, kira-kira influencer favorit kamu dari Bangka Belitung tuh ada siapa aja nih. Dan langsung aja nih ya, kita spill yang pertama tuh ada Yuda nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang udah gak asing, apalagi udah benar-benar sering banget scrolling TikTok atau mungkin Instagram, udah sering banget ngelihat dia nge-MC ya di mana-mana tuh, biasanya banyak banget nih. Dan udah sering juga beberapa vendor atau mungkin beberapa orang yang pakai MC-nya tuh Yuda nih teman Pro 2 ya. Yuda ini juga salah satu yang influencer, memang dia juga membuka beberapa isu-isu nih teman Pro 2 ya. Kayak misalkan dia tuh sering banget upload tentang kondisi jalan, misal ke arah ke kampung gitu teman Pro 2, tentang oh ternyata jalannya gini, dan akhirnya pemerintah tuh bergerak dan sehingga dia pun menjadi akses gitu teman Pro 2 ya. Selanjutnya kira-kira ada siapa lagi? Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, dengerin dulu nih dari Chicago dengan Hard to Say I'm Sorry.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang.
1: Bukan Godzilla beneran sih.
2: Bruh.
1: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
1: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua di sini lihat teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pradua, kita masih di komunitas talk nih ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk bahas komunitas talknya nih. Dan lanjut nih teman Pradua, selain tadi ada Yuda ada juga Munir nih teman Pradua ya, dengan konten-konten dia yang lucu-lucu nih tentunya teman Pradua, yang menghibur dan juga kadang lebih ke arah komedi memang nih teman Pradua ya. Terus berikutnya ada siapa lagi nih? Ada Zara nih teman Pradua, salah satu BA cafe shop ya di Bangka Belitung nih teman Pradua. Terus juga ada siapa lagi yang kira-kira kamu tahu nih? Ada Gelby nih ya, yang selalu dar-dar-dor nih teman Pradua. Terus juga ada yang perempuan nih, banyak juga teman Pradua. Ada siapa lagi nih ya namanya? Coba kita bakal cek satu-satu nih teman Pradua ya. Ada sekitar 20 influencer nih teman Pradua ternyata yang udah tergabung, dan kemungkinan bakal bertambah jumlahnya nih teman Pradua ya. Karena kalau menurut Yuda sih ya, kadang tuh ada influencer yang belum bisa ngasih rate harga ke klien, dan memang disinilah pentingnya peran komunitas nih. Jadi bisa saling sharing nih teman Pradua ya. Terus juga buat kamu yang mungkin ada niatan nih teman Pradua pengen jadi influencer, mungkin udah boleh lah ya teman Pradua, jangan menyia-nyiakan kesempatan nih. Dan juga buat teman-teman Pradua nih yang masih menikmati malam minggunya, jangan kemana-mana nih teman Pradua ya. Buat yang enggak malam mingguan, dengerin RRI Pradua Sungai Lihat aja barengan sama aku Vinka. Dan kali ini ada lagu dari 420 dengan Mangu featuring dengan Cerita Utami.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Natmo Pro 2 untuk komunitas talknya. Gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 20:55 nih ya. 56 ternyata Natmo Pro 2. Udah mau pukul 21:00, yang mana kita udah hampir selesai. Udah selesai malahan ya untuk komunitas talknya. Dan abis ini kita bakal masuk ke obrolan tentang film nih Natmo Pro 2. Jadi kira-kira kita bakal bahas apa di segmen film. Sebelum kita bakal masuk ke segmen film, kali ini udah ada yang request nih dari Mas Theo di Magelang nih. Request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf katanya. Boleh nih Mas Theo ya. Jadi spesial buat Mas Theo di malam minggunya, It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

masih di 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama aku Vinka. Dan sekarang kita masuk ke obrolan tentang film nih teman Pro 2 ya. Satu jam ke depan sampai pukul 22.00 nih. Buat kamu yang masih malam mingguan, waduh semangat nih ya. Kayaknya malam mingguannya sebelum besok udah minggu dan juga udah back to reality. Di satu minggu ke depan ada hari Senin, Selasa dan juga sebelum ketemu weekend lagi nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang gak malam mingguan, gak apa-apa sambil nemenin aku di Pro 2 Sungai Liat nih. Nah teman-teman Pro 2, untuk film kali ini kita bakal bahas beberapa film inspiratif yang bisa bikin kamu jadi lebih menghargai pendidikan. Mengingat hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional juga nih teman Pro 2 ya. Selamat Hari Pendidikan teman Pro 2, percayalah pendidikan itu penting nih. Jadi buat kamu yang bisa mengenyam pendidikan sampai kuliah nih ya, atau mungkin sampai S2, S3 gitu teman Pro 2, pokoknya nikmati privilege kamu nih teman Pro 2. Dan juga kira-kira ada film-film inspiratif apa aja nih yang bikin kamu lebih menghargai tentang pendidikan nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, sambil kita dengerin dulu lagu dari Patrasi Hombing 80 km.

0: Halo sayang.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Hari ini sungai lihat teman terbaik kamu. Jadi untuk filmnya teman Pro 2 ya, ada film Laskar Pelangi nih tentunya teman Pro 2. Ya mungkin buat kamu anak-anak 2000-an kayaknya udah hafal ya, dan juga udah paham banget nih teman Pro 2. Terus yang berikutnya ada film Bollywood nih, bergenre drama komedi, yang menceritakan tentang persahabatan antara Ranko, Farhan dan juga Raju. Itu filmnya Three Idiots nih teman Pro 2 ya. Mereka bertiga tuh adalah mahasiswa di sebuah kampus teknik ternama, di mana sistem pendidikan yang ketat membuat mereka harus berjuang keras untuk mencapai gelar sarjana nih teman Pro 2. Jadi memang benar-benar harus diperjuangkan nih teman Pro 2 ya. Dan ini tuh recommended banget nih teman Pro 2. Lanjut nih, kalau dari yang lokal ada Laskar Pelangi, dan juga itu tuh berlatar belakang di Belitung nih teman Pro 2. Yang berikutnya ada Mengejar Embun ke Eropa nih ya. Lagi-lagi film tanah air yang bergenre drama ini menceritakan tentang kisah seorang pejuang pendidikan bernama Puro yang berasal dari Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Puro ini melewati masa kecilnya dengan hidup yang serba sederhana. Kemudian setelah menikah, nasibnya pun mengantarkan Puro untuk melanjutkan sekolah ke Eropa. Nah, sepulang dari Eropa, Puro itu kerja sebagai dosen di salah satu kampus di Kota Kendari nih. Perjuangannya sebagai seorang tokoh pendidik di kampus yang penuh dengan tantangan, tapi berhasil nih teman Pro 2 ya, karena kesungguhan dan dedikasinya yang tinggi, dia berhasil mengubah kampus itu menjadi lebih baik. Dan film ini juga mengajarkan kita supaya gak mudah menyerah untuk keadaan nih teman Pro 2 ya. Dimana kesungguhan dalam belajar itu gak hanya membawa pengaruh positif bagi diri sendiri, tapi juga bakal ngebawa pengaruh positif untuk orang lain nih. Yang terakhir ada Suara dari Pesisir nih teman Pro 2. Kira-kira gimana nih film tentang suara dari pesisir yang bakal Finka bagiin di Ron Dengar Kamu. Sebelum itu kita bakal dengerin lagu dari Brisha Jodi, Kisah Baru Orang Lama.

Pro2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Not home Pro 2. Barusan kita dengerin lagu dari Nyoman Paul nih ya, Memori Kita. Karena sekarang udah menunjukkan pukul 21.53, teman Pro 2 bentar lagi udah mau jam 10 nih ya. Dan juga buat kamu yang masih malam mingguan, waduh seru banget nih kayaknya teman Pro 2. Buat yang gak malam mingguan gak apa-apa, masih ada Pro 2 yang bakal nemenin kamu nih ya. Atau mungkin kamu yang nemenin aku nih teman Pro 2. Ya udahlah ya, kita saling temenin aja gitu. Karena bentar lagi udah selesai nih untuk bahasan filmnya. Abis ini kita bakal masuk ke cerita penutup hari. Buat kamu yang pengen sharing boleh ya teman Pro 2. Nanti aku kasih line interaktifnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bakal dengerin lagu dari Sabrina nih ya, dengan Pendampingmu Tahta Hatiku.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: bersama.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Untuk cerita penutup harinya teman Pro 2, Vinka bagiin cara elegan menghadapi temen yang energi vampir teman Pro 2 ya. Enggak bakal ngomongin vampir, tapi energi vampir ini adalah istilah buat mereka yang secara sadar ataupun enggak yaitu mengambil energi emosional orang-orang di sekitarnya nih ya. Minta itu bisa jadi lewat keluhan tanpa berhenti, atau mungkin drama, atau mungkin dengan sikap pesimisnya. Jadi kalau kamu tuh ngerasa habis ketemu temen atau ngobrol sama temen tuh tapi kamu malah energinya habis, ya berarti bisa dibilang teman kamu ini adalah energi vampir gitu, Pemra 2 ya. Untuk caranya yang pertama, kau bisa menetapkan batasan waktu ketika ngobrol nih. Kayaknya aku ada ini deh gitu ya, ada janji lain, jadi gak bisa lama-lama. Kalaupun memang kamu pengen jujur ya monggo nih teman Pro 2, tapi harus selalu siap ya untuk dengan segala responnya. Terus yang berikutnya, kamu bisa jadi pendengar yang membosankan nih teman Pro 2, karena biasanya seorang energi vampir ini bakal mencari reaksi emosional yang besar dari lawan bicaranya supaya mereka tuh gak terus-terusan nempel ke kamu. Kamu bisa untuk ngasih respon cuman oh gitu, oh iya ya, paham-paham gitu ya. Dan tanpa adanya reaksi atau validasi berlebih dari kamu, mereka tuh bakal pelan-pelan nyari target orang lain yang bisa ngasih energi emosional yang mereka cari nih teman Pro 2 ya. Tinggal kamu yang memilih nih pengen ngasih respon yang kayak gimana. Terus yang berikutnya, kamu juga bisa nih mengalihkan pembicaraannya ke arah solusi. Nah, kamu bisa juga nih nanya nih, terus rencana kamu untuk ngatasin masalah itu gimana? Biasanya energi vampir bakal lebih suka mengeluh daripada mencari solusi. Atau mungkin jangan-jangan kamu sendiri nih teman Pro 2 yang menjadi energi vampirnya. Terus kira-kira ada cara apa lagi nih ya, cara elegannya yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi teman yang energi vampir? So buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sebelum aku lanjut nih ya, aku ada requestan nih dari Kak Lara. Katanya dia pengen denger lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah.

Masih di 105,5 FM Produa dari Sungai Liat, teman terbaik kamu Raisa nih ya, dengan LDR-nya di teman Produa. Dan juga tadi udah banyak banget ya cara-cara untuk menghadapi teman dengan energi vampir di teman Produa. Jadi sebisa mungkin kalau kita ngobrol itu kita jangan menjadi penyedot energi orang, maksudnya teman Produa ya. Karena sekarang udah menunjukkan pukul 23.00, jadi kita udah selesai nih untuk cerita penutup harinya. Thank you banget buat kamu yang udah bergabung ya teman Produa, dan juga yang udah dengerin RRI Produa hari ini. Abis ini kita bakal dengerin jazz music sebelum kita tutup siaran nih teman Produa ya. Oke deh kalau gitu, buat kamu yang masih beraktivitas di malam minggunya, semangat nih beraktivitas teman Produa. Buat kamu yang udah siap-siap pengen istirahat, have a good rest. Finka pamit, see you when I see you, and have a nice day.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo ada kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana.

Dari bumi serumput sebalai Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lima FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi ya, subuh-subuh nih. Bakalan ditemenin sama aku Jessica sampai nanti jam 10 pagi nih, teman-teman Pro 2. Dan pastinya kamu penasaran kan, kita bakal bahas apa aja hari ini, teman-teman Pro 2. Pastinya aku bakal ngasih informasi, terus juga ada musik-musik pilihan buat temenin kamu pada jam 5 ini sampai jam 10 ya, teman-teman Pro 2. Dan jadi kita bakal dengerin dulu nih jazz musik pada pagi hari ini ya, teman-teman ya. Sampai nanti jam 6, dan baru akan ada informasi juga nih sampai jam 6 nanti ya, teman-teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Aduh, apa gemai? Kini ngangguk kok terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Tenan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penen Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: itu punya iman sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau.
1: Aku tidak berpikir.

Ketemu Ambro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 102 FM,
1: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamu udah dengar berita viral semalam belum?
1: Hah? Berita yang mana? Kok belum lewat FYP aku sih?
0: Itu loh, udah trending di sosmed juga. Kok kamu kudet gini sih? Kurang update deh.
1: Iya, aku kan mau tahu juga. Apa sih yang viral semalam? Biar kamu tetap update, tahu topik terkini yang lagi viral, sekaligus dikupas tuntas dengan ngobrol bareng narasumber kompeten, dengerin terus OOTD, obrolan of the day, setiap hari pukul 6 sampai 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro2FM. Pro2FM.
1: Film animasi petualangan Fantasi Swat resmi tayang di Netflix pada Jumat 1 Mei 2026. Film produksi Skydance Animation ini menghadirkan kisah penuh imajinasi tentang perbedaan, keberanian, dan pentingnya saling memahami di tengah konflik. Mengutip dari Tudum Netflix, cerita berpusat pada Oli, seekor makhluk kecil bernama Poco yang tinggal di pulau bersama kelompoknya. Ia dikenal sebagai sosok yang penasaran terhadap dunia luar, khususnya makhluk-makhluk lain yang hidup di lembah seberang pulau. Meski demikian, keluarganya telah memperingatkannya untuk tidak melanggar batas tersebut. Melalui cerita sang nenek, Oli mengetahui bahwa dahulu seluruh makhluk di lembah hidup berdampingan dengan damai. Kemudian damai, kehidupan damai tersebut didapatkan berkat keberadaan makhluk pohon bernama Zo. Makhluk ini memiliki kemampuan menciptakan polong ajaib yang memungkinkan berbagai spesies untuk berubah bentuk dan saling memahami satu sama lain. Namun keharmonisan tersebut hancur akibat kemunculan makhluk buas bernama Firewolf yang membawa kehancuran besar. Sejak saat itu, seluruh spesies memilih hidup terpisah dan saling menjauh meninggalkan trauma yang masih membekas hingga generasi berikutnya. Petualangan Oli dimulai ketika ia bertemu dengan seekor anak burung dari spesies Javan. Interaksi sederhana tersebut dan tanpa disadari memicu perubahan besar. Kawanan burung mulai berdatangan dan mengganggu keseimbangan kehidupan pulau tempat Poco tinggal. Dalam upaya perbaikan kesalahannya, Oli justru terlibat dalam peristiwa tak terduga yang mengubah dirinya secara drastis. Ia kemudian terlempar ke dunia luar yang penuh bahaya dan harus berhadapan dengan berbagai makhluk asing. Dalam prosesnya, ia belajar memahami sudut pandang yang berbeda dari dirinya. Dan dalam perjalanannya, Oli bertemu dengan Ivy, seekor Javan yang memiliki latar belakang berbeda namun menghadapi masalah yang serupa. Keduanya terpaksa bekerja sama untuk bertahan hidup sambil menghadapi berbagai tantangan di lembah yang dipenuhi makhluk unik dan misterius. Sekian Info Pro 2.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa. Hai teman-teman Produa, pastinya kamu kuharap hari ini ya, edisi hari Minggu paginya nih, tetap semangat ya teman-teman ya. Apalagi tadi udah aku puterin juga beberapa lagu pilihan ya, dari tadi pagi jam 5 tuh kita puterin lagu-lagu religi. Dan juga pastinya aku bakal nginfoin informasi yang pastinya seru banget ya teman-teman Produa, pastinya juga dan informatif gitu ya. Dan pagi ini teman-teman Produa ya, kamu ditemenin Jessica nih yang akan mengudara sampai jam 10 pagi nanti ya teman-teman ya. Tapi aku mau informasiin juga nih buat teman-teman ya, cuaca di Sungai Liat nih hari ini cerah ya, semoga ya, karena pagi ini udah kelihatan nih cerahnya nih. Dan semoga juga kamu hari ini di weekendnya ya teman-teman ya, setelah long weekend ini, kamu bisa menyiapkan hari esok ya, terutama hari Senin nih teman-teman ya, jadi lebih baik lagi. Jadi kamu kalau kamu hari ini mau liburan dulu atau kamu pengen me time dulu, bisa banget nih dipuas-puasin ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa sambil dengerin RRI Produa. Nah teman-teman, kita bakal masuk ke pada informasi yang pertama nih teman-teman nih, mulai dari informasi nih buat kamu yang pengen tubuh kamu nih pastinya lebih bugar setiap paginya ya teman-teman ya. Apalagi kalau habis long weekend kayak gini, tubuh males-malesan ya, apalagi kalau yang kamu males gerak nih teman-teman nih. Supaya kamu tetap lebih bugar gitu ya setiap paginya nih, kamu mungkin perlu banget nih untuk melakukan tips rutinitas pagi ini nih. Dan ini juga informasinya dilansir dari rri.co.id nih ya teman-teman ya. Cara menjaga kesehatan tubuh nih sebenarnya berawal dari pagi hari saat kondisi fisik nih masih segar melalui rutinitas yang sehat nih. Olahraga serta asupan makanan bergizi pada pagi hari ini membantu tubuh agar tetap bugar dan juga berenergi sepanjang aktivitas sehari penuh. Nah tuh cocok banget nih buat teman-teman yang mungkin aktivitasnya ini sangat padat gitu ya. Dan rutinitas yang teratur ini mampu menyiapkan tubuh dan pikiran agar menjalani hari dengan fokus dan performa yang optimal lebih nih teman-teman. Metabolisme berperan penting dalam mengubah asupan makanan menjadi energi, sehingga tubuh berfungsi normal meski menghadapi kesibukan dan tekanan harian nih teman-teman nih. Lantas gimana sih untuk menerapkan kebiasaan pagi agar tubuh terasa lebih segar nih ya teman-teman ya. Melansir dari berbagai sumber, berikut kebiasaan pagi yang dapat membuat tubuh kamu jadi lebih seger gitu ya. Yang pertama teman-teman ya, yang wajib banget kamu lakuin pas bangun tidur nih adalah minum air putih nih ya. Jadi kamu bangun tidur langsung minum air putih nih, ini menjadi pilihan yang tepat nih supaya tubuh kamu yang kehilangan cairan jadi diganti gitu ya dengan cairan yang baru nih teman-teman Produa, agar tetap sehat gitu ya dan gak dehidrasi gitu. Dan untuk yang kedua nih adalah sarapan nih. Kalau kamu gak biasa sarapan mungkin ya teman-teman ya, mungkin nyemil-nyemil yang bisa membuat tubuh kamu berenergi tuh cukup ya teman-teman ya. Jangan lupa sarapan nih, karena tubuh ini perlu nutrisi yang cukup gitu ya. Sarapan buah ini membantu energi dan menjaga kesehatan tubuh sepanjang hari. Jadi kalau kamu gak bisa makan yang berat, mungkin cemil buah ini adalah menjadi pilihan kamu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah buang air besar nih. Tubuh memiliki jam biologis yang mengatur aktivitas organ termasuk pencernaan. Sehingga buang air besar pagi ini sangat dianjurkan ya teman-teman ya. Melakukan kebiasaan ini secara rutin setiap hari atau dua hari sekali ini membantu kesehatan, menjaga kesehatan sistem pencernaan tubuh nih menjadi optimal. Jadi kalau ada teman kamu yang tiap pagi itu BAB, itu gak apa-apa teman-teman ya, itu berarti metabolismenya bagus gitu ya. Dan yang keempat adalah olahraga ringan nih. Ini penting juga nih ya teman-teman ya, olahraga gitu. Olahraga sederhana di pagi hari ini mampu membangkitkan mood kamu loh, dan membuat kamu pastinya lebih bersemangat menjalani aktivitas hari harianmu ya teman-teman ya. Dan olahraga seperti jogging, aerobik, atau yoga selama 10 hingga 15 menit ini juga membantu menjaga keseimbangan tubuh agar optimal nih teman-teman ya. Dan yang kelima nih ada juga nih minum air lemon hangat nih, hangat ya teman-teman ya. Minuman ini juga pastinya membantu tubuh menjadi tetap terhidrasi ya, sambil meningkatkan metabolisme serta mendukung fungsi pencernaan secara alami setiap hari. Air lemon hangat ini membantu detoksifikasi, meremajakan kulit, memperbaiki suasana hati, dan juga mengurangi refluks asam lambung. Tuh ya teman-teman ya. Dan yang keenam nih ada juga meditasi ya, yang pastinya ini membuat kamu jadi lebih produktif dengan mengawali hari dengan bermeditasi secara rutin setiap paginya secara tenang ya. Dan ini juga pastinya membantu kita merasa lebih tenang dan juga fokus. Serta menciptakan suasana nyaman dengan musik lembut dan atau mungkin kamu juga bisa nambahin aromaterapi gitu ya. Dan itu yang terakhir ya teman-teman ya. Jadi ada 6 nih, mulai dari minum air putih, sarapan, buang air besar, olahraga ringan, minum air lemon hangat, dan yang terakhir ada meditasi. Dan kebiasaan pagi sehat ini juga pastinya membantu tubuh kamu jadi lebih bugar. Terus juga ada lebih fokus dalam menjalani hari ya teman-teman ya. Pastinya kamu jadi lebih siap juga nih. Sepanjang hari digempur dengan aktivitas kamu yang padat juga gitu ya. Dan konsistensi rutinitas ini juga pastinya menjaga kesehatan tubuh sekaligus meningkatkan kualitas hidup agar secara menyeluruh setiap harinya berkelanjutan dan seimbang optimal ya teman-teman ya. Itu dia ya tips rutinitas pagi ya supaya kamu ini lebih bugar gitu ya teman-teman Pro2 ya. Jadi kalau kamu pengen coba lakuin ini mumpung masih pagi nih ya, kamu bisa banget nih coba mungkin olahraga atau mungkin juga kamu mau meditasi atau kamu mau sarapan dulu ya sambil ditemenin sama RRI Pro2 bisa banget. Dan teman-teman, aku masih mau muterin nih lagu-lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu. Thank you.

0: Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: I was like, why are you so obsessed with me?

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita untuk informasi pertama di sepadanya nih terkait rutinitas pagi yang pastinya bikin tubuh kamu terasa lebih bugar gitu ya. Dan untuk informasi yang kedua kita pada pagi hari ini adalah tentang pengelolaan stres nih teman-teman Pro 2 nih. Ternyata ya, dilansir dari rri.co.id nih, stres merupakan kondisi wajar yang dialami seseorang, namun tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak buruk bagi kesehatan. Dan kondisi ini pastinya dapat memicu sakit kepala, suasana hati tidak stabil, hingga gangguan tidur yang mengganggu aktivitas harian. Jika tidak ditangani nih dengan baik ya teman-teman Pro 2 ya, pengelolaan stres gitu ya teman-teman ya, yang stres sendiri secara berkepanjangan ini dapat melemahkan sistem imun sehingga tubuh ini jadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit ya. Karena itu lakukanlah cara-cara untuk meredakan stres seperti menjalani hobi, beribadah, atau berbagi cerita dengan orang yang terpercaya. Dan melansir dari berbagai sumber nih ya, berikut penyakit akibat stres yang berkepanjangan nih teman-teman. Yang pertama pastinya ini ya, kalau stres udah kronis nih, tidak hanya memperburuk kesehatan ya, tetapi juga dapat mendorong penderitanya jatuh ke kondisi depresi serius ya. Jadi untuk yang pertama adalah penyakit depresi ya teman-teman ya. Dan pada fase ini seseorang ini jadi lebih rentan melakukan tindakan agresif atau beresiko seperti penyalahgunaan obat, menyakiti diri sendiri, bahkan percobaan pembunuhan. Ngeri ya. Apalagi kalau orang ini udah masuk ke dalam stres yang berat banget ya teman-teman ya, jadi depresi kayak gitu. Dan untuk yang kedua adalah penyakit jantung nih. Banyak cara stres memicu resiko penyakit jantung ya, menyebabkan kematian tertinggi di dunia melalui peningkatan denyut jantung dan juga lemak. Stres juga mempengaruhi tekanan darah sehingga menyebabkan hipertensi yang berujung pada serangan jantung atau stroke jika tidak ditangani dengan benar nih teman-teman nih. Dan yang ketiga adalah gangguan tidur. Stres memenuhi otak dengan beban pikiran dan emosi sehingga memicu gangguan tidur seperti insomnia pada seseorang yang cukup nih teman-teman Pro 2 ya. Dan jika kondisi ini dibiarkan lama, dampaknya dapat meningkatkan tekanan darah sehingga berpotensi memperpendek usia seseorang secara signifikan nih. Untuk yang keempat nih teman-teman adalah penyakit gangguan pencernaan. Perhatikan bagaimana perubahan emosi sering memicu reaksi pada perut karena lambung dan usus terhubung langsung ke otak kita. Itulah penyebabnya ya, saat stres kerap muncul gangguan pencernaan seperti mah GERD hingga sindrom iritasi usus atau IBS nih yang sering terjadi teman-teman Pro 2. Dan yang terakhir ya, ini yang paling serem juga ya penyakitnya adalah diabetes nih teman-teman Pro 2. Stres ini bisa memicu diabetes dengan dua mekanisme utama ya, yaitu memperburuk pola makan serta kebiasaan hidup sehari-hari yang berbeda gitu ya. Selain itu, stres juga mempengaruhi fungsi pankreas sehingga produksi hormon insulin sebagai pengatur kadar gula darah menjadi tidak optimal, teman-teman Pro 2. Dan melihat resiko penyakit akibat stres ya, wajar jika kondisi ini berkaitan dengan kematian dini sehingga perlu ditangani serius ya, teman-teman Pro 2 ya. Pengelolaan stres ya, melalui olahraga, meditasi, pola makan yang sehat, serta dukungan sosial ini perlu banget ya agar kesehatan fisik dan mental ini juga tetap terjaga nih teman-teman Pro 2. Jadi perlu banget nih ya kamu untuk mengelola stres kamu dengan berbagai kegiatan yang positif ya, mulai dari olahraga, terus juga mungkin kamu melakukan hobi-hobi kamu yang lain, dan juga mungkin beribadah serta bercerita ya kepada orang-orang yang kamu anggap percaya, kamu percayain gitu ya. Dan itu juga merupakan informasi kedua kita ya teman-teman ya, masih bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat di Sepada Pagi.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Dan informasi ini juga diberikan pada saat peringatan imunisasi sedunia di Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu 2 Mei lalu nih teman-teman Pro 2. Andi juga menegaskan keberhasilan imunisasi bergantung pada ketersediaan vaksin, alat suntik, serta rantai dingin distribusi nasional yang kuat dan merata. Ia meminta seluruh daerah menjaga mutu layanan imunisasi agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap optimal di seluruh Indonesia bersama. Andi juga menambahkan bahwa imunisasi nasional menjadi komitmen bersama melindungi generasi Indonesia, khususnya dari ancaman penyakit menular yang dapat dicegah oleh vaksinasi sepenuhnya. Dan momentum penguatan imunisasi nasional harus menjadi komitmen bersama nih untuk melindungi generasi masa depan Indonesia, khususnya dari ancaman penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksin nih, ucap Andi pada sambil menutup sambutannya pada kegiatan tersebut teman-teman Pradua. Dan ini juga merupakan penutup kita nih di Spada Part 1 ya teman-teman ya. Langsung aja nih aku bakal puterin lagu penutup nih, ada lagu dari Zia Miki, Aku Dah Lupa.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.